0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده.

我哭，不我哭，我哭，不我哭，我哭。

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفضله للملك العلام. أيها العالمين والعابدات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Melawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman, tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ibadallah, adli wal ihsan, wa ita idzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wal dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi, rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
3: Oh iya, iya.
4: Saya kemarin dari Anun, Pak.
3: Oh iya, mari.
4: Dari Resi, Pak.
3: Iya, mari.
5: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha dan khutbah yang disiarkan dari Pro 3 Jakarta, menyiarkan langsung dari Masjid Istiqlal. Kembali lagi ke program 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Pagi hari ini kami akan lengkapkan informasi perakiraan cuaca. Dan kita sudah tersambung bersama dengan rekan kami dari BMKG Banyuwangi.
4: Perakiraan cuaca.
3: Baik. Baik pendengar, untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak.
3: Iya, dengan Mas
5: Freddy, Mbak.
3: Oke, Mas Freddy. Terima kasih sudah bergabung untuk pagi hari ini dan silahkan diupdate untuk perakiraan cuaca hari ini.
5: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi kepada para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Hari ini Rabu 27 Mei 2026, mengizinkan saya, Freddy Dwi Kurniawan, untuk membawakan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Tapal Kuda. Baik, kita awali dari wilayah Kabupaten Jember. Kabupaten Jember untuk hari ini kami perakirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Namun terdapat peluang terjadinya hujan ringan yang kami perakirakan akan terjadi pada beberapa wilayah berikut, antara lain wilayah Kecamatan Bangsal Sari, kemudian Panti, Sukorambi, dan Tanggul. Kemudian untuk kelembapan udara kami perakirakan akan berada pada rentang 68 hingga 98% dengan suhu udara kami perakirakan akan berada pada kisaran 20 hingga 30 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perakirakan akan berhembus dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 18 km per jam. Bagi wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk hari ini kami perakirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Namun terdapat peluang terjadinya hujan ringan yang kami perakirakan akan terjadi pada wilayah Kecamatan Siliragung. Kemudian untuk kelembapan udara, kami perakirakan akan berada pada rentang 68 hingga 98%. Dengan suhu udara kami perakirakan akan berada pada rentang 19 hingga 30 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perakirakan akan berembus dari utara hingga timur dengan kecepatan timur hingga tenggara dengan kecepatan 7 hingga 15 km/jam. Kemudian untuk selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo untuk hari ini kami perakirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Kelembapan udara kami perakirakan akan berada pada rentang 59 hingga 93% dengan suhu udara kami perakirakan akan berada pada kisaran 23 hingga 30 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perakirakan akan berembus dari barat hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 16 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Bondowoso. Untuk Kabupaten Bondowoso untuk hari ini kami perakirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Namun terdapat beberapa wilayah dengan peluang terjadinya hujan ringan. Antara lain wilayah Kecamatan Binakal, kemudian Klabang, Pakem, Rajekan, dan Sempol. Kemudian untuk kelembapan udara kami perakirakan akan berada pada rentang 63 hingga 98% dengan suhu udara kami perakirakan akan berada pada kisaran 19 hingga 30 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perakirakan akan berembus dari selatan hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 9 km/jam. Kemudian untuk

0: 25 hingga 20, mohon maaf, 25 hingga 31 derajat Celcius. Dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 72 hingga 85%. Kemudian untuk arah angin kami perkirakan akan berembus dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 22 knots. Kemudian untuk ketinggian gelombang untuk pagi hingga siang hari nanti kami perkirakan akan berada pada kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk sore hingga malam hari nanti kami perkirakan akan berada pada kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk perairan selatan Jawa Timur untuk hari ini kami perkirakan ketinggian gelombang akan berada pada kategori sedang yaitu berada pada kisaran 1 hingga 2 meter. Begitu Mbak yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Mas Freddy untuk update informasi cuaca hari ini. Selamat kembali bertugas di hari liburan untuk hari ini ya. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih, Mbak.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi kita sudah dapatkan update informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda yang mungkin akan menikmati hari libur Idul Adha untuk kali ini berkegiatan di luar ruangan.

0: Sebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam, Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.
1: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat pagi pendengar, pagi hari ini kita bebas-bebas aja ya, berbagi informasi apa yang sedang terjadi di sekitar kita, di Tapal Kuda khususnya, dan bagaimana untuk perkembangan penyembelihan hewan kurban. Nah, ini coba nanti akan kita bagikan informasinya, khususnya untuk Anda pendengar yang saat ini lagi gak kemana-mana, libur cukup panjang liburnya, tapi gak kemana-mana, tetapkan diri Anda bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan In.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

memulai proses menyembelih hewan kurban, entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu unta, kira-kira tempat untuk membaginya di daerah Anda menggunakan apa? Masihkah menggunakan kantong plastik, pendengar? Ataupun mungkin juga menggunakan apa kira-kira? Tapi kalau di Banyuwangi, pemerintahnya udah mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban Idul Adha. Warga diimbau untuk menggunakan wadah ramah lingkungan seperti besek bambu, daun pisang, daun jati, hingga kantong yang dapat dipakai ulang. Dan Bupati Ipu Viestandani juga mengatakan langkah ini menjadi bagian upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai yang selama ini meningkat saat momentum pembagian hewan daging kurban. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi, Bayu Hadianto, menambahkan pihaknya mendorong panitia kurban di lingkungan Pemkab, masjid dan musola untuk mulai beralih menggunakan wadah alternatif yang lebih ramah lingkungan. Jika penggunaan plastik belum bisa dihindari, maka masyarakat disarankan untuk bisa memilih wadah yang dapat digunakan kembali dan tidak langsung jadi sampah. Yang jelas, DLH Banyuwangi juga menghimbau masyarakat untuk bawa wadah sendiri dari rumah saat mengambil daging kurban. Langkah sederhana ini dinilai bisa membantu mengurangi timbunan sampah plastik yang biasanya saat perayaan Idul Adha ini jumlahnya akan semakin meningkat.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, mengalahkan negara-negara di semenanjung Arab. Oleh karena itu, bangunan masjid tentu terus bertambah dari masa ke masa. Salah satu masjid termegah di Indonesia adalah Masjid Rahmatan Lil Alamin. Masjid yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini memiliki arti rahmat bagi semesta alam. Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, Masjid Rahmatan Lil Alamin dibangun oleh Universitas Al-Zaitun. Tingginya 6 lantai dan diklaim mampu mengakomodasi hingga 100 ribu jamaah.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: pernah hits. Hola,
1: hola. Brasil mengganti jersey putihnya setelah kekalahan traumatis di final Piala Dunia 1950 melawan Uruguay yang membuat warna tersebut dianggap membawa sial. Pada tahun 1953, mereka lalu mengadopsi jersey kuning hijau hasil sayembara nasional yang kemudian menjadi simbol baru identitas dan kesuksesan sepak bola Brasil.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
4: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar, kalau misalnya lagi libur, ini cukup panjang loh liburnya untuk Anda yang libur. Kalau kita di sini tetap bersama dengan Anda, pendengar. Tapi hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin.

0: Jawa Timur.
1: Kegiatan ini dilaksanakan hari Selasa kemarin dan menjadi momentum yang menunjukkan komitmen desa dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Tim verifikasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Eka Agustina Muktini STMSI meninjau langsung sejumlah aspek penilaian, mulai dari pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, penghijauan, hingga partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungannya. Babinsa Karangsari, Koramil 082102 Sukodono dan Serda Dandi Sipa Sulta bersama dengan Babin Kamtipnas Aibtu Agus Fauri turut mendampingi jalannya verifikasi, dan kehadiran aparat di wilayah tersebut menjadikan bentuk dukungan untuk program pelestarian lingkungan. Nah, verifikasi lapangan ini juga dihadiri oleh Kabid Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Gunawan Eko, perangkat desa, kader posyandu, kader KB, dan juga unsur-unsur dari masyarakat. Dari kepala desanya, Bapak Sugiantoro mengatakan bahwa keikutsertaan dalam lomba ini gak hanya berorientasi untuk prestasi saja, tapi ini jadi sarana untuk membangun kesadaran dari tiap-tiap warga terhadap pentingnya untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Nah, ini program dari pemerintah Jawa Timur, pendengar, untuk mendorong inovasi desa dalam pengelolaan lingkungan hidup. Desa Karangsari di Lumajang optimis mampu memenuhi indikator penilaian dengan dukungan aktif seluruh elemen masyarakat yang tinggal di sana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sistem pertanian hidroponik semakin diminati. Pada 1920-an, kata hidroponik dipilih oleh Dr. W.F. Greggy untuk menggambarkan metode penanaman tanaman pangan ataupun hias yang menggunakan larutan air. Jauh sebelumnya, pada 600 sebelum Masehi, taman gantung di kota Babilonia adalah contoh aplikasi hidroponik pertama di dunia. Pada 1940, tentara Amerika yang terlibat perang terpaksa harus menanam sayuran secara hidroponik sebagai sumber makanan mereka. 10 tahun berikutnya, sistem hidroponik mulai diteliti oleh berbagai ilmuwan yang berasal dari Belanda, Jerman, dan Australia. Tujuan penelitian ini untuk memproduksi tanaman dengan hasil memuaskan. Pada 1960, terciptalah hidroponik dengan sistem irigasi tetes dan NFT. Hingga pada akhirnya, dari 1980 hingga sekarang, hidroponik mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Saat ini, NASA sedang melakukan percobaan

0: Hai Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya, biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut akan mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi ini diunggah pada Mei 2026. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut tidaklah benar. Akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan ini merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung untuk memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian ini diajukan secara online melalui e-proposal sesuai Permentan Nomor 41 tahun 2014.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Seperti dengan peringatan sebuah acara dalam agama itu biasanya berkaitan dengan tradisi-tradisi. Nah, ada juga beberapa tradisi di Indonesia yang berkaitan dengan peringatan Idul Adha itu sendiri, pendengar. Ya, di berbagai daerah juga berbeda-beda. Nah, yang pertama ada grebek besar. Nah, ini biasanya dilakukan di Yogyakarta dan Solo. Perayaan Idul Adha di Yogyakarta dan Solo identik dengan grebek besar dengan ciri khas ada gunungannya. Tradisi ini berjalan hampir serupa ya dengan menampilkan arak-arakan gunungan berbentuk kerucut begitu, yang dilanjutkan nanti akan diarak menuju keraton, dari keraton menuju masjid gede. Nah, dengan pengawalan prajurit keraton sampai masjid, nanti akan dibagikan kepada masyarakat simbol rasa syukur dan harapan. Nah, lalu kalau dari Madura seperti apa? Di Madura ada tradisi toron dan nyalasi. Jadi masyarakat Pulau Madura juga punya tradisi toron. Ya, ini tradisi pulang kampung. Jadi memang biasanya masyarakat Madura itu saat Idul Adha itu akan lebih ramai mendengar dibandingkan dengan Idul Fitri. Karena ini dia ada tradisi pulang kampung para perantau. Kalau di masyarakat lain pulang kampung itu biasanya akan ramai-ramai dilakukan waktu Idul Fitri. Nah, tapi kalau di Madura Idul Adha ini malah lebih ramai. Setelah itu masyarakat akan melaksanakan nyalasi, yakni penyembelihan hewan kurban di halaman rumah atau masjid. Daging kurbannya akan diolah jadi hidangan khas seperti sate dan gulai yang akan nanti disantap bersama dengan keluarga. Ada macam-macam juga sih, ada apitan di Semarang, ada manten sapi di Pasuruan, ada MP kasur, ini di Banyuwangi nih ya. Ada ngejot di Bali. Nah, ini masyarakat muslim di Bali memiliki tradisi ngejot, yaitu tradisi saling berbagi makanan kepada tetangga dan kerabat setelah penyembelihan hewan kurban. Sedangkan dari Aceh ada tradisi meugang, pendengar. Ini dilaksanakan sekitar 1 atau 2 hari sebelum Idul Adha dengan menyembelih hewan ternak dan memasak daging untuk disantap bersama dengan keluarga. Jadi megang ini telah ada sejak masa Kesultanan Aceh ketika daging dibagikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Dan sampai saat ini tradisi itu tetap dipertahankan sebagai simbol kebersamaan keluarga dan juga kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tahukah kamu, setiap Piala Dunia selalu memiliki maskot resmi dengan karakter uniknya sendiri. Tradisi ini dimulai sejak Piala Dunia 1966 di Inggris dengan maskot seekor singa bernama World Cup Willy. Sejak saat itu, maskot Piala Dunia menjadi simbol budaya dan identitas tuan rumah. Ada yang berbentuk hewan, buah, hingga karakter futuristik. Semuanya dirancang untuk membuat turnamen terasa lebih dekat dengan para penggemar. Menariknya, maskot bukan hanya pajangan, tetapi juga bagian dari sejarah dan kenangan setiap generasi penonton sepak bola. Karena kadang, hal kecil seperti maskot bisa langsung mengingatkan kita pada momen besar di Piala Dunia.

Yang jelas untuk kali ini pembagian hewan kurban itu, pembagian daging hewan kurban itu belum tentu yang kita dapat bakal apa ya. Yang namanya hewan kurban ada daging sapi, ada daging kambing. Nah kalau misalnya kita lagi kondisi hipertensi, makan daging kambing apa boleh? Sebenarnya kita perlu tahu ya pendengar ya, sebenarnya siapa saja sih yang gak boleh makan daging kambing? Nah ini dia. Yang jelas di balik kenikmatan daging-daging kambing itu, ada beberapa orang yang khawatir nih saat mengkonsumsinya. Takut kalau kolesterolnya bakal meningkat setelah mengkonsumsi daging kambing. Dikutip dari laman Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan, pendengar, dalam 100 gram daging kambing itu ada sekitar 9,2 gram lemak dan 70 mg kolesterol. Jadi konsumsi yang berlebihan nanti dikhawatirkan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh, terutama pada orang yang memang memiliki faktor resiko tertentu. Kondisi ini menjadi satu perhatian khusus. Jadi untuk penderita hipertensi, pasalnya kolesterol yang tinggi itu memicu penumpukan plak di pembuluh darah sehingga aliran darah akan jadi terganggu. Itu dia pendengar. Lalu siapa saja? Yang jelas menurut founder dan chairman Indonesia, ada beberapa kelompok orang yang perlu untuk membatasi konsumsi daging kambing. Penderita kolesterol tinggi, cek dulu kolesterolnya, kira-kira memungkinkan nggak kalau misalnya mau mengkonsumsi daging kambing. Pasien penyakit jantung dan pembuluh darah, penderita hipertensi yang sensitif terhadap makanan tinggi lemak dan garam, lalu pasien diabetes, orang dengan obesitas atau sindrom metabolik, lansia dengan faktor resiko kardiovaskular, dan orang dengan riwayat keluarga penyakit jantung atau stroke dini. Coba dipahami lagi, kira-kira kita masuk ke dalam 7 kategori ini enggak? Kalau enggak, ya bebas lah makan kambing agak banyak begitu ya. Tapi kalau memang kita masuk ke dalam 7 kategori ini, ya mungkin perlu dibatasi. Cuman ngerasain sedikit aja boleh lah. Tapi kalau keterusan

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Alamat ini di mana?
2: Hati-hati, jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
3: Maaf mas, kami nggak tahu.
4: Mbak, sedekahnya mbak, dari pagi belum makan mbak.
2: Jangan mudah percaya, jangan-jangan dia.
3: Ah, kelamaan. Ini pak, semoga bisa buat beli makanan ya pak.
2: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
3: Kenapa sih Ran? Waspada perlu, curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
5: Ih, apaan sih? Jangan.

Biasanya kalau sudah waktunya penyembelihan, pembagian hewan kurban, kita jadi banyak banget nerima daging kurban begitu ya. Gak mungkin juga akan dimasak semua hari ini, kita pasti harus menyimpannya dengan baik, pendengar. Mengutip dari Food Safety and Inspection Service, daging mentah itu bisa bertahan dengan kualitas lebih baik dibandingkan daging matang saat disimpan beku. Tapi proses pemasakannya itu supaya tetap aman dikonsumsi, ini harus disimpan dalam suhu stabil 0 derajat. Nah, pendengar, cara menyimpan daging kurban itu bagaimana? Yang jelas ini nih, pendengar. Jadi langkah awal yang penting dilakukan adalah memisahkan daging sama jeroan. Nah, kalau misalnya Anda dapat jeroan, dipisah, tidak jadi satu. Dua bahan ini punya karakteristik yang berbeda, sehingga sebaiknya nggak ditempatkan dalam satu kemasan. Setelah dipisah, daging atau jeroan ini perlu dibersihkan menggunakan air yang mengalir, terutama bisa ini jika mendapatkan sisa kotoran seperti tanah, pasir, rumput. Nah, ini dia. Mungkin masih ada yang menempel-menempel gitu ya. Sesudah dicuci, daging perlu ditiriskan terlebih dahulu hingga permukaannya tidak lagi berair. Nah, setelah ditiriskan, kandungan airnya udah gak ada, daging baru dikemas sesuai dengan kebutuhan memasak. Misalnya masing-masing 250 gram atau 500 gram menggunakan plastik bening yang gak berbau. Berbeda dengan daging, kalau jeroan disarankan dimasak lebih dulu sebelum disimpan dalam kondisi beku. Jadi kalau misalnya punya jeroan, dimasak dulu nih pendengar. Setelah dimasak, kita simpan dalam kondisi beku. Jadi kalau misalnya pengen makan, diangetin lagi. Nah, tapi kalau daging bisa dengan aman disimpan dalam keadaan mentah. Tapi itu caranya. Mudah-mudahan ini membuat kita jadi lebih bisa ya menyimpan daging kurban dengan baik, sehingga nanti daging kurban itu akan bertahan cukup lama di freezer dan tetap akan layak kita konsumsi.

0: Sini dulu. Kenapa? Apaan sini dulu? Rapat dulu. Gosip.
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Mayor menemani Anda di hari libur perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk perjalanan kita di Jember pagi ini harus segera saya tuntaskan. Ada rekan Aryo yang akan melanjutkan perjalanan kita untuk siang hari ini, pendengar. Dan tentunya akan banyak informasi yang akan terangkai untuk Anda. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Prusatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Prusatu. Di tengah hangatnya suasana siang hari ini, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga momen penuh keikhlasan dan kebersamaan ini tentunya membawa berkah, kedamaian, serta semakin mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Walaupun memang cuaca hari ini terasa cukup terik, tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, dan jangan biarkan panasnya siang mengurangi semangat Anda dalam beraktivitas. Untuk Anda yang sedang dalam kondisi berkendara, tetap hati-hati di perjalanan, utamakan keselamatan, dan semoga hari Anda berjalan lancar serta penuh kebahagiaan. Bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan siang hari ini, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang enak temani Anda dalam Jember siang ini.
1: Jember siang ini tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
3: Jaga kekayaan laut Indonesia.

Pendengar, di momen Idul Adha seperti sekarang ini, pengelolaan limbah hewan kurban menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan demi menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat. Ini pun juga diperkuat oleh dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Koiron, menegaskan larangan membuang jeroan maupun limbah hewan kurban ke sungai karena berpotensi mencemari air dan memicu berbagai penyakit seperti diare, tifus, kolera, hepatitis A, hingga penyakit zoonosis berbahaya seperti antraks. Ia juga menjelaskan bahwasannya limbah kurban sebaiknya dikelola dengan benar karena masih bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik dan tidak sekedar dibuang sembarangan.

0: Kalau gol tercepat sering dibahas. Ternyata kartu merah juga punya rekor tersendiri. Rekor kartu merah tercepat di ajang FIFA World Cup terjadi pada tahun 1986. Pemain Uruguay, Jose Batista, diusir wasit hanya dalam waktu sekitar 56 detik setelah pertandingan dimulai saat menghadapi Skotlandia. Ia melakukan pelanggaran keras terhadap Garden Stretcher dan wasit langsung memberikan kartu merah tanpa peringatan. Insiden ini langsung mengubah jalannya pertandingan karena Uruguay harus bermain dengan 10 pemain hampir sepanjang laga.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pendengar Pro1, banyak masyarakat yang mulai menyimpan stok daging kurban di rumah agar tetap awet dan aman dikonsumsi dalam beberapa hari ke depan. Dan sejumlah pakar pangan mengingatkan agar daging tidak langsung dicuci sebelum disimpan karena dapat mempercepat pertumbuhan bakteri. Daging juga disarankan dipotong sesuai porsi masak, disimpan dalam wadah tertutup atau kedap udara, lalu segera dimasukkan ke chiller maupun freezer dengan suhu yang stabil agar kesegarannya tetap terjaga dan tidak mudah rusak.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice Claude Puel menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1964. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya.
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial, dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja. Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
5: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
6: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
5: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
7: Pastinya hasilnya pengen lebih baik di tahun kemarin. Mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya dan mudah-mudahan performnya grafiknya terus naik terus sampai akhir.
5: Perjuangan skuad merah putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Shoaibul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qinglei, Fang Jinlei. Bobby Setiabudi melatih Daiva Octavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Kalisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dari Abu Rafi radhiyallahu an telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarinya tulis baca, mengajarinya berenang dan memanah, tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

sesuai porsi ideal dan diimbangi sayur, buah, serta aktivitas fisik agar tidak memicu kolesterol tinggi, hipertensi, hingga gangguan pencernaan. Kementerian Kesehatan juga mengingatkan pentingnya mengontrol asupan lemak dan garam ketika perayaan Idul Adha agar tubuh tetap sehat dan bugar.

0: Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Pro 1, terima kasih untuk yang masih setia bersama kami. Dan kami informasikan karena edisi 27 Mei 2026, tanggal merah dan bertepatan dengan libur Idul Adha, maka untuk interaktif Campur Sari dan Pro Dangdut bersama Lita Arsita, libur terlebih dahulu dan sampai jumpa di episode yang berikutnya. Dan tentunya kami akan sajikan lagu-lagu Campur Sari dan Dangdut hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat mendatang. Tetap bersama kami.
3: Legi terlaris
4: gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur Sari Laris-Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya, perih?
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Tahukah kamu, otak manusia lebih menyukai kebiasaan dibanding hal baru. Saat rutinitas terbentuk, otak bekerja lebih hemat energi. Itu sebabnya aktivitas harian terasa otomatis. Tapi terlalu banyak rutinitas juga bisa bikin otak cepat bosan. Mengubah hal kecil seperti rute jalan atau urutan aktivitas bisa membantu otak tetap segar.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, sebagian wilayah Belanda ternyata berada di bawah permukaan laut. Untuk melindungi negaranya dari banjir, Belanda membangun sistem tanggul, bendungan, dan kanal yang

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Salat Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto ajak teladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur gagalkan pengiriman 50 ekor kambing etawa jelang Idul Adha. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Pemkab Bondowoso terjunkan 75 petugas pemeriksa antemortem dan postmortem. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya, Haryo Kukuh. Pendengar, sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung pagi ini di Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember dihadiri Wakil Bupati Jember Joko Susanto. Joko mengajak masyarakat umat Islam di Kabupaten Jember meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam agar menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan. Selengkapnya, liputan rekan Gia Depura.
1: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
2: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
3: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
1: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Ribuan jemaah memadati Masjid Agung Baitur Rahman untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu 27 Mei 2026 pagi. Jemaah bahkan meluber hingga kawasan Taman Sri Tanjung di depan masjid. Pelaksanaan sholat dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan Imam Ustadz Muzaki dan Khatib Kiai Haji Mahrus Ali. Dalam khutbahnya, Kiai Haji Mahrus Ali mengajak jemaah meneladani keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga momentum memperkuat ketakwaan dan kepedulian sosial. Sementara itu, Sekretaris Yayasan Masjid Agung Baitur Rahman, Fauzi, mengatakan jumlah hewan kurban yang diterima tahun ini mencapai 2 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Hewan kurban tersebut dijadwalkan disembelih di Islamic Center Banyuwangi. Masih dari Banyuwangi, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur kembali menggagalkan pengiriman hewan tanpa dokumen resmi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Sebanyak 50 ekor kambing peranakan etawa atau PE tujuan Denpasar diamankan petugas saat pengawasan rutin menjelang Idul Adha. Puluhan kambing yang diduga akan digunakan sebagai hewan kurban itu diangkut menggunakan truk engkel yang dimodifikasi menjadi dua lantai. Bagian atas kendaraan ditutup terpal untuk menyamarkan muatan saat berada di area parkir pelabuhan LCM Ketapang sebelum menyeberang menuju Bali. Kepala Karantina Jawa Timur, Sokip, mengatakan petugas awalnya curiga terhadap kondisi kendaraan yang tampak tertutup rapat dan tidak biasa. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dokumen dan isi muatan. Hasilnya muatan kambing tidak memiliki dokumen kesehatan yang dipersyaratkan sehingga sopir berserta truk dan kambing diamankan petugas. Beralih ke Kabupaten Situbondo, pemerintah Kabupaten Bondowoso terjutkan sebanyak 75 petugas pemeriksa antemortem dan postmortem hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Petugas diterjunkan guna memastikan kesehatan hewan kurban dan kelayakan untuk dikonsumsi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan rekan reporter dari Bondowoso, M. Samsudi.
4: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso melakukan berbagai kesiapan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Selain memeriksa lapak hewan kurban, Dinas Peternakan juga melepas sekitar 75 petugas pemeriksa antemortem dan postmortem hewan kurban untuk diterjunkan ke lokasi penyembelihan saat hari raya. Petugas tersebut terdiri dari medik dan paramedik veteriner yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong. Langkah itu dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Kepala Dinas Peternakan Bondowoso, Hendri Widatono, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan dilakukan agar pelaksanaan kurban masyarakat memenuhi kaidah kesehatan, veteriner, dan kesejahteraan hewan, sekaligus untuk menjamin keamanan bahan pangan asal hewan yang akan dikonsumsi masyarakat penerima kurban agar memenuhi standar ASU atau aman, sehat, utuh, dan halal.
5: Kemarin kita sudah melepas ya, secara resmi di kantor, sekitar 75 orang medik paramedik. Jadi sudah tersebar di masing-masing wilayah.
4: Selain menerjunkan petugas pemeriksa, Dinas Peternakan juga memberikan sosialisasi kepada sekitar 50 panitia kurban dan takmir masjid dari berbagai wilayah. Mereka dibekali pemahaman terkait regulasi dan penyembelihan hewan kurban hingga penerapan higienis sanitasi selama proses penyembelihan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Wakil Bupati Situbondo, Ulfia, secara simbolis menerima sapi simental seberat 1058 ton dari peternak milenial asal Situbondo, Nabila Salsabila. Sapi simental itu merupakan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Situbondo untuk dibagikan kepada masyarakat Situbondo pada Hari Raya Idul Adha. Sapi potong seharga 100 juta rupiah lebih itu diserahkan ke halaman belakang kantor pemerintah Kabupaten Situbondo dan pada Rabu 27 Mei 2026 atau tepat pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah lalu akan disembelih di Desa Sopet Kecamatan Jangkar. Ulfia berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto pemberian sapi kurban kepada masyarakat Situbondo. Menurutnya bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga di wilayah pedesaan dan pelosok. Pendengar dan pemirsa, buletin siang ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Sebanyak 27.863 tiket terjual kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api selama periode angkutan libur Idul Adha 1447 Hijriah. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 9 Jember operasikan total 28 perjalanan setiap harinya guna mengakomodir peningkatan kebutuhan mobilitas masyarakat. Diperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga masa libur panjang usai. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
6: Pendengar, dalam rangka menghadapi masa libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember mengoperasikan total 28 perjalanan kereta api setiap harinya guna mengakomodir peningkatan kebutuhan mobilitas masyarakat. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan bahwa selama periode angkutan libur Idul Adha pada 26 hingga 28 Mei 2026, sebanyak 27.863 tiket telah terjual kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Katanya, kereta api masih menjadi moda transportasi pilihan masyarakat karena menawarkan kenyamanan, keamanan, serta ketepatan waktu. Pada momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha ini, Cahyo Widiantoro memprediksi akan terjadi peningkatan volume penumpang di wilayah Daop 9 Jember.
7: Pada momen libur panjang Idul Adha, PT KAI Daop 9 Jember mengoperasikan 20 perjalanan kereta api setiap harinya guna mengakomodasi peningkatan kebutuhan mobilitas masyarakat. Berdasarkan data pada siang hari ini, tanggal 26 Mei, tercatat sebanyak kurang lebih 10.300 penumpang berangkat dari wilayah Daop 9 Jember. Sementara untuk penumpang yang tiba mencapai kurang lebih 10.900 penumpang. Jumlah tersebut masih dapat bertambah mengingat masih tersedia perjalanan kereta api hingga malam hari. Masih tersedia kurang lebih 4.001 tempat duduk yang dapat dipesan untuk beberapa KA jarak jauh seperti KA Mutiara Timur, KA Logawa, Ijen Express, dan KA Logawa. Selain itu, KAI Daop 9 Jember juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan selama berada di area stasiun maupun saat melintasi perlintasan sebidang. Masyarakat diimbau untuk tidak menerobos palang pintu perlintasan serta selalu mendahulukan perjalanan kereta api demi keselamatan bersama.
6: Pada tanggal 26 Mei 2026, tercatat sebanyak 10.259 pelanggan melakukan keberangkatan dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 9 Jember. Sementara sebanyak 10.897 penumpang tercatat tiba atau datang di berbagai stasiun wilayah Daop 9 Jember. Jumlah tersebut masih dapat bertambah mengingat masih tersedia perjalanan kereta api hingga malam hari. Cahyo mengimbau kepada masyarakat agar merencanakan perjalanan dengan baik dan melakukan pembelian tiket lebih awal melalui aplikasi resmi akses by KAI maupun kanal penjualan resmi lainnya guna menghindari kehabisan tiket. Hingga saat ini masih tersedia 4.001 tempat duduk yang dapat dipesan untuk beberapa kereta api jarak jauh seperti Mutiara Timur, relasi Ketapang Surabaya Pasar Turi, Logawa, relasi Ketapang Purwokerto, Ijen Express, relasi Ketapang Malang sebagai pilihan untuk melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi kereta api. Selain itu, pendengar KAI Daop 9 Jember juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan selama berada di area stasiun maupun saat melintasi perlintasan sebidang. Masyarakat diimbau untuk tidak menerobos palang pintu perlintasan serta selalu mendahulukan perjalanan kereta api demi keselamatan bersama. KAI Daop 9 Jember berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan selama masa angkutan libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui operasional perjalanan kereta api yang aman, nyaman, selamat, dan tepat waktu. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Bondowoso melakukan penggeledahan dan penyitaan di dua lokasi berbeda terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah tahun anggaran 2021 hingga 2022. Dua lokasi yang digeledah yakni rumah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah MDTA Al-Mustaqimi di Kecamatan Maisan dan Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso. Kasih intel Kejaksaan Negeri Bondowoso Adi Harsanto membenarkan adanya penggeledahan di dua lokasi tersebut. Sementara Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Dian Purnama menjelaskan perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana hibah pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada organisasi dan lembaga pendidikan keagamaan tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik juga melakukan penyitaan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang bukti yang diamankan meliputi dokumen hingga barang bukti elektronik. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
8: Berita olahraga, Rus 1, Kanal Inspirasi.
0: Ganda putra Indonesia Sabar Kariaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani maju ke 16 besar Singapura Open 2026. Pada babak 32 besar, mereka sukses menaklukkan pasangan Singapura, Eng Kiet Wisley Ko dan Junsuke Kubo 21-14 dan 21-12. Kemenangan straight set diraih Sabar dan Reza dalam pertandingan yang berlangsung 33 menit di Singapura Indoor Stadium. Tidak butuh waktu lama untuk Sabar dan Reza merebut interval dan meninggalkan lawan hingga 7 poin. Dominasi itu berlanjut bahkan pada game kedua. Sempat berjual beli poin, Sabar dan Reza dapat melesat meninggalkan lawan pada kedudukan 7 sama. Keduanya langsung mencetak 6 poin secara beruntun dan dengan cepat merebut game.
8: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Grandmaster GM Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen catur Japva Fight Rated 2026. Susanto meraihnya setelah mengalahkan International Master atau IM Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang dipertandingkan di turnamen Japva Fight Rated 2026. Ia berhasil mengungguli GM Novendra Priasmoro yang mengkoleksi 6,5 poin. Sementara IM Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkap lima besar ada IM Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Turnamen catur Java Right Rated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Haryo Kuku bersama rekan operator Rifki BP serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

yang kita kenal sekarang dulunya dinilai sebagai musik yang murahan karena keroncong sering dimainkan oleh keturunan Portugis yang dikenal dengan sebutan Indo-Portugis atau Portugis Hitam. Mereka memainkan musik keroncong sambil minum minuman arak sampai mabuk semalaman. Seiring dengan lahirnya siaran radio di Indonesia, sekitar tahun 1933, keroncong mulai banyak digemari oleh kalangan terpelajar. Ini membuat musik keroncong menjadi

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: ekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Bu,
2: ya?
1: Lihat baju kerja Bapak. Udah disiapin belum?
2: Di gantungan baju, Pak. Sudah rapi.
3: Ibu, kaos kakiku di mana ya?
2: Di lemari bajumu, sayang.
1: Bu, kok kamar mandi kotor ya?
2: Aduh, iya, Pak. Nanti dibersihin lagi.
3: Bu, nanti pulang sekolah temenin ke rumah teman ya.
2: Aduh, iya, nanti ibu anter.
1: Bu, hari ini masa apa ya?
2: Aduh, Pak. Gantian dong tanyanya.
4: Peran ibu sudah seperti superhero ya. Semua bisa. Tapi mengerjakan tugas rumah tangga bersama-sama akan membuat keluarga lebih kompak, harmonis, bahagia. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ibu.
5: Terima kasih ibu. Aku cinta ibu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang memiliki

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember. Berjumpa kembali kita sore ini. Setiap Rabu pekan yang keempat kami menghadirkan Suara Nusantara. Saya Eti Darmiati bersama Bung Rifki, Bagus Prabowo dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Pendengar, kita akan bicara dalam Suara Nusantara tentang satu budaya, boleh disebut demikian, dari Jember. Suara Nusantara, sebuah ruang hangat yang mempertemukan kita dengan cerita, tradisi dan jejak budaya yang hidup di tengah masyarakat. Sore ini kita akan menyelami salah satu kekayaan budaya di Jember. Ini syarat makna Sandorelang, sebuah tradisi yang bukan sekedar warisan tapi juga identitas, cara hidup dan nilai kebersamaan yang terus dijaga lintas generasi. Saya hadirkan tamu-tamu istimewa sore ini. Alhamdulillah berkenan hadir langsung di studio. Padahal sekarang kita sedang merayakan Hari Raya Idul Adha. Saya sapa ketiga tamu istimewa kita. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam,
3: salam budaya.
1: Pertama-tama saya perkenalkan, gak asing lagi deh sebenarnya, Mas Sulung Lukman, beliau dari Serawung Sastra sekaligus penyelenggara program Aperloh Sandorelang, betul ya?
2: Ya, ya. Selamat siang Mbak Ete.
1: Iya, senang sekali bisa ketemu hari ini. Ya. Masih suasana Idul Adha kan?
2: Iya. Ini baru habis apa itu ya, motong-motong di rumah
1: juga. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun, meluangkan waktu untuk RRI. Kemudian di samping beliau ada Mas Doni Oyot. Ini bagian dokumenter program Aperloh Sandorelang.
4: Nggih. Nggih.
1: Selamat datang Mas. Halo.
4: Selamat datang.
1: Nggih.
4: Mohon maaf Mbak Ete. Waktu itu kan yang bertemu di Desa Panjakarya Dusun Cura Renteng kan ya, kalau nggak salah. Makanya nggak asing lagi.
1: Ini Mas Doni Oyot yang waktu itu juga demikian ya. Bertemu dengan Sailor Moon dan
4: Ultraman.
1: Gimana tenun? Satu lagi, ini sepertinya kita apa impor ya, impor dari Solo. Betul ya?
2: Ya, bisa jadi begitu.
1: Ada Mas Anggara Wijayanto, ini sutradara repertoar Hikayat Sandorelang. Salam budaya, Mas.
5: Salam budaya, selamat sore Mbak Eti dan juga pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 RRI.
1: Ini suaranya semua seperti dalang ya.
5: Wow. Oh iya. Ini dalang kerusuhan ini, Mas.
1: Oke. Kita ngobrol hari ini di hari yang istimewa. Langsung ke Mas Sulung terlebih dahulu. Budaya yang diangkat dalam tradisi ya, yang diangkat dalam Aperloh. Aper. Saya itu khawatir salah kan, Maduranya kurang.
2: Iya, saya juga bukan Madura juga.
1: Tapi Aperloh, Aperloh.
2: Aperloh.
1: Aperloh Sandorelang itu kan ritual atau tradisinya Sandorelang ya, Mas. Boleh diungkap itu.
2: Ya. Monggo. Ya, terima kasih kesempatannya, Mbak Eti. Jadi kalau cara mengucapkan Aperloh Sandorelang ini mungkin Mas Doni ya yang lebih fasih nih. Oh. Saya hanya apa ya? Ya, saya karena bahasa Jawa ya.
1: Sama.
2: Bahasa ibu saya Jawa, tapi ya, kita bisa memahami bahwa Aperloh Sandorelang ini semacam apa ya? Kalau boleh dibicara, kita menyebutnya kayak kenduri begitu. Dan yang kita coba angkat ya Sandorelang itu. Dan jadi kami Serawung ini, Mbak Eti, sebenarnya kan sudah lama ya kami tertarik dengan sandur. Dan yang kami tahu dari beberapa proyek yang sudah kita lakukan, mulai sandur tanean, kemudian yang sandur elang ini. Nah, kenapa kami memilih Sandorelang? Sebenarnya bukan kami mau melakukan Sandorelangnya ya, Bu Eti atau Mbak Eti, tapi kami dalam rangka semacam kami mencoba menyelami, menyelami, memahami bagaimana ritus Sandorelang itu hidup gitu. Dan ya syukur alhamdulillah gitu ya, dari tim kami khususnya Mas Doni yang juga sudah lama berkecimpung di daerah Klungkung dan mana
4: Karangpring
2: ini ya, banyak data kemudian juga informasi yang kami dapat berkaitan dengan ritus Sandorelang ini. Nah, kami memilih Sandorelangnya bukan Sandor Taneanya atau Sandor yang lain, karena memang menarik di Sandorelang ini karena masih cukup kental tradisinya ya, dan lamanya, dan kemudian mereka tidak. Jadi Sandorelang ini bukan sekedar tontonan gitu, ini memang ada tuntunan gitu ya, dan sangat diyakini oleh masyarakat setempat dalam rangka untuk mereka lebih ramah terhadap lingkungan, bahwa ada nuwun sewunya lah. Kalau boleh saya analogikan semacam ini, mungkin ya tepat atau tidak, tapi kami meyakininya semacam ini, Mbak Eti. Kalau biasanya kalau di Jawa atau ini analogi ya, Mbak Eti, semacam kan biasanya kalau kita mau memanen padi atau melakukan apa itu kan pasti ada semacam kenduri atau selamatan. Karena dari kami sendiri meyakini bahwa ya apapun itu, semua yang ada di sekitar Inta ini adalah ciptaan Tuhan, dan ini mereka juga makhluk gitu. Kemudian katakanlah kita mau motong pohon atau memanen sesuatu, mau tidak mau kan berarti kita melukai makhluk itu ya, semacam ya tadi nih ya, hari ini ya, kita kan bukan hanya menyembelih binatang kurban aja, tapi ini kan dalam rangka juga penghormatan, bukan kemudian kita manusia yang kemudian semena-mena terhadap yang lainnya. Jadi analoginya semacam itu, Mbak Eti. Dan itu sangat diyakini di masyarakat setempat. Karena itu kami tertarik untuk kemudian, bukan kami mau meriwui mereka, tidak, tapi mencoba dari apa yang kami selami ini, kami pahami, kita menciptakan sebuah istilahnya sekarang alihwana, tapi bukan mengalihkan Sandorelang ke dalam karya kami, bukan, tapi semacam tafsir kami lah terhadap ini, tanpa kemudian mengurangi esensi-esensi dari Sandorelangnya itu, mungkin begitu.
1: Jadi sebenarnya ritus Sandor itu ada beberapa macam gitu kah?
2: Ya, sejauh yang kami,
1: yang masih hidup di sana ini Sandorelang.
2: Ada Tanean, ada Sandorelang. Ya, Mas Gido ini begitu ya. Kalau yang kami pilih yang Sandorelang, karena kami juga menganggap ini yang lebih sepuh gitu ya, yang lebih sepuh, dan kemudian lebih, bukan berarti yang Sandorelang enggak, tapi kami memahaminya ini yang yang secara data atau kami lebih pede untuk mengangkat ini, begitu. Mungkin begitu, Pak.
1: Yang kami tahu dalam catatan ini biasanya ritus Sandor itu kan dilakukan di bulan Suro. Apakah memang dipaskan dengan itu atau bagaimana ini, teman-teman?
2: Kami tidak bisa mengejar itu ya, karena memang cuman ya kalau ternyata nanti berbarengan, tapi kami tidak mengganggu mereka gitu. Mengganggu ritus yang sudah ada di sana, Bu Eti, tapi kalau seandainya mungkin nanti berhimpitan ya, atau mungkin bisa pas waktunya ya, syukur alhamdulillah. Tapi yang pasti kami tidak mau mengganggu ritus yang itu memang milik mereka, bukan milik kami. Jadi kami mencoba memahami, kemudian menelisik, dan yang ini yang penting, Mbak Eti, kami juga ingin mengenalkan ini kepada generasi-generasi muda. Ini sekedar kabar ya. Sejauh ini nanti yang insya Allah aktif di bukan repertoar Sandorelangnya ini banyak generasi mudanya, dan bisa jadi, mohon maaf ini ya, banyak anak kota-kota gitu ya.
1: tidak paham sama kami, sekali mungkin ya,
2: tapi ini nanti mungkin Mas Anggoro mencoba mentransformasi pengetahuan kami sehingga bisa dipahami anak muda, dan mungkin dengan cara mereka ya gitu ya, dipahami bahwa ini nggak melulu kemudian terjebak pada hal-hal yang negatif sifatnya.
1: Mas Anggara sabar dulu, saya ke Mas Doni yang lebih lama mungkin ya, langsung
2: Ya sangat dekat ini
1: dengan, dengan masyarakat sana, baik itu di Klungkung atau di Karangprim.
4: Tidurnya di pohon.
1: Ini baru tahu hari ini lah. Ayo cerita mas.
2: Manusia pohon.
4: Aparloh atau aparloh?
1: Aparloh.
4: Itu kan artinya punya gawe atau
1: punya hajat ya.
4: Punya hajat atau mengacarakan sandur relang. Gitu. Nah kalau sandur sendiri kan, kalau relang itu dugaan kuat Cak Imam itu artinya kembali ke asal. Sandur itu tarian ritual. Nah relang itu filosofi utamanya kan kembali ke asal. Kenapa begitu? Karena momen seperti sekarang ini Idul Adha, biasanya orang-orang Madura tradisional itu berbondong-bondong toron atau pulang kampung. Tapi enggak dengan warga Dusun Mojan Desa Klungkung. Justru mereka berbondong-bondong toronya ketika waktu 10 Suro atau 10 Muharram. Mereka turun pulang kampung, terus melaksanakan amanah leluhurnya, patungan, duduk melingkar, terus kenduri, tawasul, yasin, zikir, kemudian melakukan ritual itu. Itu satu tah, satu keluarga besar itu. Jadi yang di luar-luar kota itu pada balik kampung ke Mojan itu untuk melakukan atau maperloh atau apeloh sandur lelang itu. Nah,
1: ini
4: apeloh sandur lelang sebenarnya tajuk sebuah program, Mbak. Rangkaiannya ada beberapa kegiatan. Salah satunya itu mengalihwahanakan ritus sandur ini agar generasi kekiniannya itu minimal mengenal. Nah, alihwahananya nanti berupa repertoar hikayat sandur relang. Itu ada teatrikalnya, ada elementarinya juga gitu. Nah itu nanti makanya kita datangkan langsung espetnya dari Solo. Nah ada juga alihwahananya dari mantra sandur ke rontal nanti. Terus ada lagi alihwahananya itu menjadi desain batik Pamojan. Udah jadi tuh desainnya itu. Itu Cak Imam yang mendesain.
1: Persis apa sesuai dengan yang dipakai itu ya.
4: Nah, motif-motifnya itu terinspirasi dari ketika beliau Cak Imam itu melakukan telusur mandiri di kawasan sebuah beberapa situs di Desa Klungkung. Titiknya masih kami rahasiakan, tapi gak rahasia ya, aku sih berdesa
1: Kan, maksudnya belum dimunculkan secara gamblang gitu ya.
4: Tapi itu
1: ya gak usah disebut lah hari
4: ini.
1: Tapi itu kenapa mas? Enggak, bercanda saya.
4: Iya memang. Tapi itu sudah sangat jelas profilnya atau inskripsinya tuh udah jelas banget itu. Ada beberapa yang bisa batu bercerita itu ya
1: masuk,
4: itu
1: masuk di dalamnya.
4: Gitu.
1: Baik. Sekarang ke Mas Anggara Wijayanto.
5: Siap, Mbak Eti.
1: Sebagai sutradara repertoar hikayat sandur relang, kami ingin tahu makna paling kuat yang panjenengan rasakan, Mas. Begitu terjun dalam program ini, monggo.
5: Terima kasih Mbak Eti. Sebelumnya mungkin saya sedikit menyampaikan juga bahwa saya masuk ke Jember ini gak ada niatan apapun sebenarnya. Jadi yang jelas setengahnya ini pulang kampung ini, Mbak. Karena memang dari Jember, terus kemudian lama di Solo, kita berkesenian dan sebagainya, terus anak ngajar dan sebagainya. Terus akhirnya ini teman-teman, ayolah Mas kembali lagi ke Jember. Kita pengin sekalian wujud kecintaan kita kepada Jember, bahwa Jember itu keren, luar biasa, dilihat dari kami yang dari luar. Makanya teman-teman yang dari Jember seharusnya bangga betul gitu. Salah satunya sandur relang. Saya cuma berpikir begini, banyak sekali di luar-luar sana kita waktu kalau misalnya kita di luar kota itu, oh dari sana apa yang kita banggakan, paling pol masakan khas gitu ya. Terus semuanya hampir sama, semuanya ada, tapi ketika yang membedakan apa, maka salah satu kalau kita ngomong kerennya sekarang ya kearifan lokal gitu ya. Salah satunya itu tadi ritus, dan saya melihat juga bahwa ritus Sandrelang itu sangat otentik. Maksudnya dia asli, karena banyak sekali sandur, Mbak. Ada Bojonegoro dengan bahasa Jawanya mungkin, terus ada sandur di mana, Mas?
4: Sumenep,
5: terus kemudian di situ Bondowoso, ya. Sandur. Ada juga yang sampai mengatakan misalkan seperti tadi sandur itu apa sih? Sandur itu ada yang mengatakan kalau orang Jawa-Jawanan gitu, itu beksan maju mundur. Ada yang mengatakan begitu, sandur. Tapi istilah itu dan setiap tempat menangkap sandur itu bermacam-macam. Dan bentuk bentuk kekiniannya itu berbeda-beda. Ada yang misalnya mungkin kayak lengger gitu ya. Ada yang macam-macam lah, Pak. Ada yang kayak tari-tarian biasa, tetapi yang mohon maaf, yang mungkin otentik kayak betul-betul ritus purba itu. Itu
1: ketemu di Mojan ini.
5: Iya, dan itu sederhana sekali. Tapi saya melihat dari sisi kami gitu, maksudnya itu luar biasa pekat untuk nilai-nilai dari gerak apa ya namanya? Gerak istilahnya nilai spiritualitasnya. Maksud saya kan spiritualitas itu berarti ada unsur spirit dan ritual gitu. Jadi dan itu kuat sekali. Dan ini yang akan yang dari teman-teman bercoba mencoba kita satu yang jelas kita mencoba menangkap apa yang terdalam banyak sandur, tapi apa bedanya sandur Elang. Itu satu sebagai ciri khas kita. Kemudian yang kedua,
1: jadi dicari intinya nanti ya.
5: Iya. Esensinya akhirnya. Esensinya itu. Terus kemudian keterkaitan mungkin seperti tadi yang sampaikan Mas Sulung sama Mas Doni, bahwa ini ada keharmonisan alam. Bagaimana menjaga keharmonisan alam, dan ini sebagai sebuah pesan leluhur dalam artian, atau pesan kolektif yang harus nantinya harus digenerasikan, diregenerasikan ke bawah. Ini yang coba kita gali. Maka tugas saya dalam artian jadi teman-teman itu, jadi yang pertama silakan digali gitu dari sisi kreativitasnya, dialihwahanakan ke repertoire hikayat Sandur Elang. Bagaimana sih asal usulnya, seperti apa, dari cerita, dari turun temurun, dari situ bagaimana, ini yang coba kita alihwahanakan dalam bentuk repertoire itu. Ya otomatis karena repertoire itu macam album, jadi ada unsur gerak tarinya, ada unsur puisinya, ada keguritan Madura dan sebagainya. Nah kemudian tugas yang kedua adalah bagaimana teman-teman muda ini nggak lupa atau dikenalkan gitu, dikenalkan lagi dengan oh ternyata Jember itu keren loh, bahwa sandur itu keren. Dan ini sulit, Mbak, karena mereka kan gen Z, kita kan gennya Z kepurbaan. Ini jadi karena dari Solo sana kan dekatnya sama Trinil.
1: Nah, Mas Panjenengan adakah kesulitan di awal? Panjenengan kan bahasa Jawanya kental ya.
5: Iya.
1: Nah, terus ini ketemu yang bahasa Madura juga kental gitu.
5: Iya.
1: Sama-sama kental sih, tapi kalau kental ketemu kental yang seperti ini.
5: Iya. Itu kan sama Jamin Kalimin sama dengan pers, Mbak. Ini harus kita positif. Padahal yang ngawur sih. Gak apa-apa. Yang pertama kali saya tuh harus bahasa Tarsan.
1: Iya.
5: Tapi alhamdulillah karena memang dari kecil sampai kuliah itu di Jember, dari lahir Jember sampai kuliah Jember. Minimal dengar bisa, tapi kalau menyampaikan apalagi dengan Tapi kalau yang halus, yang kromo itu hampir sama.
1: Iya, yang mirip-mirip.
5: Iya, mirip-mirip. Jadi
1: saya juga dominan Jawa.
5: Enggak kan? Hmm. Makanya kalau yang kromo itu saya malah lebih mudah mendengarkan. Tapi kalau ini apa? Yang hoko gitu, kalau misalnya bahasa Jawa, sama teman-teman tetap bisa mendengarkan. Okay. Cuma kita membalasnya pakai bahasa Inggris. Saya moral.
1: Berarti Mas Anggara punya energi lebih untuk bisa memahami pakai bahasa kalbu.
5: Oh, iya. Sampai membuncah-buncah. Katanya Mas Sulung kan beliau ahli sastra. Kita kan
1: ya baik, Mas Sulung sebagai penyelenggara program, Mas. Saya melihatnya leader ya. Oke. Okay. Boleh lah disebut
2: ada,
1: begitu.
2: Ada yang bukan saya.
5: Oh, ini kapten, Mbak. Kapten Amerika.
1: Baik.
2: Mas Gunawan.
1: Oh, baik. Tantangan apa yang paling terasa begitu mengangkat satu ritus ini menjadi sebuah apa tadi repertoar hikayat, kemudian ada juga dokumenternya yang menarik nanti kan dibawa ke publik tuh, ranah publik.
2: Iya. Ya, Ali Wahana itu juga ini ya, ini sebenarnya tantangannya banyak, Mbak Eti. Kemudian saya ini ya agak tidak pede, tapi kemudian ada teman Mas Doni, kemudian ada Mas Gunawan, teman-teman di Balai dan teman-teman Serawung itu membuat kami ya harus yakin gitu untuk mencoba bukan mengubah ya, sekali lagi kami bukan mengubah atau mengutak-ngutik si Sandor Elang. Ya Sandor Elang biar asli, cuman misalkan begini Bu Eti, Mbak Eti ya, misalkan mengalih wahana kan dari yang lisan, dari lisan aja menjadi tulisan, ini kan sebuah tantangan sebenarnya. Ya. Karena syair-syair di Sandur itu kan lisan sebenarnya. Memang ada sih beberapa kitab-kitabnya yang ditunjukkan, tapi kan kami tetap menganggapnya ini adalah tradisi lisan. Gitu. Mengubahnya dalam teks itu satu butuh apa? Effort ya, butuh. Kemudian tentang dokumentasi juga mengalihwarnakan dalam bentuk audiovisual yang itu nanti bebannya Mas Doni ini kan, karena ini kita mencoba menemukan paling jauh yang kita bisa capai gitu Mbak Eti, tentang hikayatnya Sandur ini gitu, mulai dari kan boleh disebut ada bujuk-bujuknya kemudian dan sebagainya itu kan, ini Mas Doni sudah keliling tuh di Mojan dan Klungkung, kemudian mencari datanya dan sebagainya. Insya Allah kami dapatkan primer yang bagi kami, ya ini data primer yang sejauh kami tak bisa tangkap gitu. Dan itu masih harus kita alihwahanakan. Ini sebuah tantangan. Kemudian
1: butuh energi besar ya.
2: Ya, yang berikutnya lagi berkaitan dengan interpretasi ya Mbak, tafsiran ya, tafsiran. Kan tentu saja kami bukan penafsir tunggal ya dalam hal ini. Apalagi kami itu kan, mohon maaf, kami adalah orang luar dari Sandur itu. Tapi kami mencoba untuk memahami sejauh yang kami bisa pahami. Nun sewu ya, ini bukan berarti kami mau merusak ini, tapi ya keberjaraan itu kita akui ada keberjaraan. Ya. Tapi bukan berarti kemudian ini menjadi tidak bisa kita... Sekali lagi analogi boleh nggak?
1: Ya, boleh.
2: Saya terlalu banyak analogi. Ya, misalkan kalau di anak-anak sekarang itu kan, atau hari-hari sekarang kan banyak yang setelah ada video reaksi ya. Jadi katakanlah kami semacam membuat video reaksi terhadap sebuah pertunjukan itu. Yang kemudian kami mereaksinya tentu saja kami berusaha tidak seawam mungkin ya. Tapi kami berusaha untuk sedekat mungkin kita memahami tradisi ini. Karena ini ya itu seperti yang dikatakan Mas Anggoro, ini istimewa. Sandur Elang ini istimewa karena ya itu tadi ini bukan sekedar tontonan, bukan sekedar, ini ada tuntunannya. Apalagi itu sangat kuat, tadi sudah disebutkan oleh Mas Doni, ada apa, jadikan warga-warga asli Klungkung khususnya Mojan itu kan banyak yang sudah keluar kota mereka dan sebagainya, bekerja di luar pulau, bahkan mungkin ada yang di luar provinsi. Kalau pada hari yang tadi disebutkan di surau itu mereka turun pulang untuk menyelenggarakan itu. Jadi kan ada makanya kami menyebut ini istimewa gitu. Dan ya tantangannya di situ, Mbak Eti. Jadi ya semoga aja tidak mengurangi rasa hormat terhadap teman-teman yang punya tradisi ini. Kami tidak sama sekali tidak ada keinginan untuk ini, tapi kami sangat menghormati tradisi itu.
1: Okay. Ini kan sedang proses nih Mas. Perkiraan ya. Bulan apa tuh? Juni, Juli?
2: Secepatnya. Ini jawaban diplomatis ya. Zaman ya kita usahakan di Surah itu sudah bisa. Cuman beberapa kan sudah ada seperti tadi yang untuk batik kami sudah mulai tinggal ini ya, finishing, kemudian yang merubah teks itu insya Allah tinggal apa sarana prasarana aja untuk pemenuhan. Mungkin yang agak berat ya ini nanti yang repertoar, karena repertoar itu kita butuh banyak SDM, banyak juga talent
1: yang
2: karena
1: terlibat
2: kan,
1: gitu di dalam.
2: Nggak cukup hanya Mas Anggoro saja, ada mungkin musik, kemudian juga teatrikanya, tarinya, gerak dan sebagainya, itu butuh orang-orang. Dan yang kami bidik itu adalah teman-teman generasi muda supaya ada getok tularnya itu terjadi.
1: Proses transformasi. Transfer ya.
2: Gawat ya. Jamangan kawat. Gawat.
1: Kita jeda sejenak, tetap bersama kami pendengar dan pemirsa, kita dalam Suara Nusantara Pro 1 RRI Jember.
3: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan hangat sore hari ini bicara tentang sandur relang. Saya pingin ke, boleh Mas Doni dulu ya. Kalau proses dokumenter, cerita dong Mas, mungkin ada momen emosional atau pengalaman yang paling membekas saat berinteraksi dengan masyarakat pemilik Rites ini.
2: Pernah ada satu momen itu, ada peneliti dari sebuah kampus di Surabaya, kampus ternama, itu datang nonton ketika komunitas sandur relang ini latihan. Mereka neliti, terus setelah ritus itu kan sesi tanya jawab itu, sesi diskusi. Nah, si bapak ini tanya ke pelaku sandurnya, mantra yang atau syair yang dibaca itu ngerti artinya apa? Nggak ngerti. Loh kok bapak tapi masih melakukan sampai sekarang? Tak dim ke leluhur, ya sudah, dari atas saya ke atas, saya ke atas. Kalau dilakukan itu katanya baik, ya kami melakukan gitu. Tapi masih dikejar kan. Mungkin butuh jawaban yang sesuai ekspektasi dia. Tapi saya coba masuk, ya bukan saya ding, ada Ustaz Babu Rahman itu masuk. Ustaz Babu Rahman ini sesepuhnya sandur relangnya. Bapak sholat kan? Ya, lah ketika sholat itu kan baca doa, terus selesai itu kan wirid atau zikirnya. Iya. Bapak apa ngerti artinya semua? Enggak. Kok dilakukan kenapa? Jawabannya hampir mirip sama yang si bapak sandur relang ini. Nah, Pak Babu Rahman menekankan, mungkin itu Pak namanya iman gitu. Itu saya sampai sekarang di kok ke bawah saya enggak. Itu sampai sekarang lah itu yang lekat, membekas.
1: Mantul. Oke, ke Mas Anggoro. Nah, Anggoro sekarang aku manggilnya Mas.
3: Sama aja, Pak.
1: Mungkin juga punya apa pengalaman yang seperti Mas Joni dapat begitu panjenengan terjun langsung ke sana.
3: Kebetulan pas acara beberapa minggu yang lalu gitu. Di sana kebetulan ada yang sandur untuk
2: Sendang Pamojan
3: dengan ritus yang sama dan pelaku yang sama. Cuman waktu itulah pertama kali. Jadi kita kalau sebelumnya kita selalu suan kepada pihak-pihak sepuh yang ada di sana ya. Maksudnya beliau Pak Ustadz Babu Rahman terutama dan kawan-kawan dari Jagratara ya, yang itu yang memandu kami. Kenapa? Karena yang kembali lagi, kami hati-hati sekali. Kami hati-hati sekali. Kemudian disitulah saya itu jujur aja takut memasuk. Ketika ada acara seperti itu di kuburan kan keren sekali itu. Di acara nyuci makam dan itu seperti itu, terus ada acara sandurnya di situ. Itu karena kalau mungkin yang lain biasa ya, karena kita juga mencoba mendalami gitu, apa maksudnya. Terus akhirnya waktu itu saya masih merasa itu, saya diajak Mas Saihu gitu, diajak ditarik tangan saya, ayo Mas ikut nari di belakangnya. Boleh. Setelah selesai akhirnya kita penonton itu diajak bergandengan semuanya bareng-bareng.
1: Ya? Iya. Jadi mereka sampai selesai dulu.
3: Sampai selesai, terus kemudian nanti yang lain gabung tapi di belakangnya, di belakang. Jadi yang tengah itu ada pusatnya. Beliau yang membaca mantra, kemudian waktu itu plus gunungan ya. Gunungan sayur mayur gitu, hasil bumi. Terus kemudian dilingkari oleh para yang ritus itu, yang melaksanakan ritus, teman-teman apa saudara-saudara yang melaksanakan ritus. Kemudian setelah sekian menit gitu, acara hampir selesai, saya diajak juga. Terus ternyata semuanya, termasuk Pak Lurah, terus ada dari tamu-tamu yang di luar, semuanya akhirnya. Nah, di situlah saya merasakan, mohon maaf, saya menangis saya itu. Okay. Keren sekali bagi saya. Jadi
1: kok ada di Jember ya?
3: Iya itu.
1: Masih ada ya.
3: Masih ada ya, keren seperti itu.
2: Ada tisu, Mbak.
3: Iya.
2: Saya itu sampai. Kita Imam Kambing.
3: Oh iya.
2: Untuk kami sing nangis.
3: Oh, tapi guys. Gas kepedean. Iya seperti itu.
1: Oke.
3: Nah, itu sebenarnya mohon maaf, ini cuma ini sebenarnya yang disenangi sama teman-teman, karena kita juga di sana bergerak di pariwisata ya, Mbak, ya, saya di Solo. Di teman-teman yang di sana itu yang di istilahnya wisata desa. Itu yang disenangi oleh wisatawan domestik maupun luar, itu yang otentik-otentik kayak gitu.
1: Seperti ini ya.
3: Justru dan mereka diizinkan untuk mengikuti. Mengikuti, dan itu sebenarnya kalau misalkan kita bisa menyuarakan keluar di blazer dan sebagainya, keren itu, Mbak.
1: Iya.
3: Tapi kan nggak ada itu.
1: Belum.
3: Nggak, maksudnya belum, ya kemarin belum. Kan nggak ada yang bule gitu, kan nggak ada. Bule ada.
2: Bule.
3: Ya. Oh iya.
1: Bule.
3: Iya bule. Iya. Tapi sebenarnya nggak seperti itu juga, nggak seperti itu juga ya. Tapi yang jelas ini cuma yang jelas saya pertama mohon maaf kalau misalkan kami mungkin kelatu itulah bahasa Jawanya ya. Makanya saya juga secara pribadi juga kepada teman-teman para penari-penari atau penyair dan orang-orang teater yang sudah memang betul-betul beliau-beliau yang ada di Jember, ya saya kembali lagi karena saya baru tahun 2025-an pertengahan itulah saya kembali ke Jember itu. Ya saya sekarang jadi junior, Pak. Kan begitu. Makanya saya klonwon juga di situ. Ya kita sama-sama ini untuk Jember kita semua, bukan cuma kita, untuk kita sendirian aja. Begitu, Pak.
1: Oke, baik. Balik lagi ke Mas Sulung. Karena sebagai si Mas Sulung ya.
3: Jadi yang paling tua nih. Sulung.
1: Menurut panjenengan, Mas, mengapa ya dokumentasi budaya ini menjadi sangat penting sekarang di tengah arus digital dan budaya populer yang dilahap oleh generasi muda?
2: Ya, sangat penting, Mbak Eti ya. Dan ini pentingnya itu ya sangat-sangat penting gitu. Karena apalagi tadi yang otentik gitu. Mbak Eti nuwun sewu ya, ini kami bukan berarti kemudian mencoba yang otentik biarlah otentik sebenarnya begitu ya. Karena kami itu kan hanya membaca, hanya memotret gitu. Dan bisa jadi yang kita potret tidak semuanya bisa terpotret. Tapi ini salah satu usaha untuk apa ya, itu tadi istilahnya gedok tular ya. Bisa jadi nanti anak saya atau cucu saya itu mungkin mereka ingin tahu kan. Ya usah jauh-jauh aja. Kalau kemarin-kemarin banyak kan isu itu ya. Kalau mau ngajak apa, kita ingin lihat gajah gimana, akhirnya harus di kebun binatang kan begitu. Ini baru hewan ya, ini hewan ya. Ini bagaimana dengan tradisi gitu? Tradisi ini kan masalahnya kearifan lokal, masalah apa ya? Ini yang membuat kita masih tetap berani menjalani hidup kan, salah satunya adalah keyakinan berarti. Gitu ya. Tanpa keyakinan ngapain saya harus menjalankan gitu? Nah, saya pikir tidak hanya di mana Kelungkung atau di Mojan aja ya, di hampir semua daerah pasti orang-orangnya punya keyakinan yang membuat dia tetap bertahan di dunia yang berat ini ya. Kalau kata anak Gense itu apa, berat banget dong, setiap hari ada gebrakan. tapi kan ini butuh keyakinan untuk menjalani. Kita semuanya atau kami sendiri kan tidak tahu besok terjadi apa. Dan tradisi-tradisi ini yang kemudian menyelamatkan kita semua ya, bahwa masih ada yang harus kita lakukan. Minimal ya itu tadi, oh sesuk suruh si ono iki wayahe kene untuk turun. Ada yang harus dibawa pulang, ada kerinduan yang harus kita tuntaskan dan sebagainya. Ini kan sebenarnya apa ya, kita akan melewati waktu terus-terus gitu. Tapi kan ketika esensinya hilang, kemudian tradisi ini hilang, ya sama aja kemudian misalkan saya lupa mengingatkan anak saya untuk sikat gigi sehari dua kali, nanti lama-lama dia tidak akan sikat gigi kan gitu. Padahal ini tradisi penting. Kalau boleh saya masih, kan anak-anak saya yang masih kecil tuh, yang TK dan tuh, ya. Ngapain sih Pak kok harus sikat gigi? Saya akan menjelaskan panjang lebar juga, dia kan nggak tahu kan gitu. Hanya ya begini dulu. Nanti mungkin setelah dewasa dia akan bisa memahami. Oh ini fungsinya saya harus menggosok gigi saya harus mandi dan sebagainya. Awalnya kan hanya tradisi saja. Menjalani hari, tapi semakin dia dewasa semakin paham itu apa yang ini bermanfaat ternyata buat dirinya. Nah, dan kami yakin Mbak Eri, kami Serawong Sastra dan Balai RW juga sangat yakini itu, bahwa mengapa Sandorela ini masih jalan, pasti berarti ada sesuatu yang mereka sangat yakini dan itu menghidupi mereka. Karena kan kalau cuman duit kan, maaf ya ini, kita pegang berapa juta pun ya pasti bisa habis sehari dua hari. Tapi kalau masalah keyakinan dan apa ya, rasa ini,
1: nilai
2: ini, value-nya ini yang membuat kita menjadi kemudian berbeda, dan berbeda dengan makhluk yang lain, berbeda dengan tetangga kita dan sebagainya. Ini yang membuat value ini. Nah, siapa yang menjaga kalau tidak kita sendiri? Sekarang itu, tapi kemarin syukur alhamdulillah ya Mas ya, di beberapa, saya juga pernah lihat sandur yang kebetulan yang kemarin yang di Pamojan itu saya nggak bisa datang karena ada urusan kantor. Ya, itu sudah ada anak-anak dewasa, apa, muda-mudanya ya, kayak Saihu, Anu. Jadi apa ya, regenerasi, mereka sangat peka itu, apa, dan sangat menyadari bahwa mereka butuh regenerasi. Oh,
1: di lingkaran mereka sendiri.
2: Iya, iya.
1: Regenerasi jalan.
2: Iya. Oh, jadi tadi kan Mas Doni sudah mengatakan bahwa ini keluarga besar. Jadi mereka sangat memahami bahwa ini memang kebutuhan keluarga besar ini untuk menjaga ritus itu. Jadi ini sangat istimewa. Sebenarnya mereka sendiri itu sudah lebih jauh berpikirnya gitu ya. Visioner banget ini mereka ini. Nah, jadi ya alangkah sayangnya kalau hal yang baik ini tidak kita dokumentasikan. Itu kan eman.
1: Baik. Kemudian untuk upper loh Pak Sandorelang sendiri kan melibatkan banyak anak muda nih.
2: Insya Allah,
1: boleh tahu responnya yang sampai hari ini terlibat itu seperti apa mereka?
2: Beberapa ada adik-adik mahasiswa ya, cukup tertarik ke sana. Khususnya ini kampus-kampus yang dekat dengan balai itu sudah ada yang mulai gabung. Dan ya tentu saja Mas Anggoro harus berusaha payah untuk menjelaskan itu ya. Itu resikonya Mas Anggoro ya. Tapi kami sendiri, saya, Mas Doni, Mas Gunawan juga berusaha untuk menimpali ya, atau apa ya, menambahkan dengan ya kami berusaha sebisa mungkin dengan bahasa mereka gitu. Sehingga tidak terjebak bahwa ada, oh ini hal yang mistis, ini anu, enggak begitu. Tapi bagaimana merasionalisasikan, kami berusaha merasionalisasikan yang bisa jadi itu susah kita tangkap gitu ya. Mungkin begitu Pak.
1: Baik.
2: Banyak anak mudanya, banyak.
1: Iya,
2: lumayan lah.
1: Semoga lancar ini ya.
2: Amin.
1: Untuk bisa mendapatkan batiknya bagaimana?
3: Oh ini ya. Itu Mas Doni.
1: Mas Doni, gimana Mas?
2: PIC-nya Mas Doni.
4: Serius.
1: Ada nanti. Dicari di media sosial apa tuh? Instagram?
4: Langsung narah hubung aja nanti.
1: Oh baik. Dan
4: kami Japri ya.
1: Oh iya. Boleh disampaikan narah hubungnya?
4: Narah hubungnya bisa di saya atau Ucah Imam itu.
1: Kalau ke Mas Doni 08.
4: Boleh di sini.
1: Oke, boleh tanya ke RRI nanti ya, saya menyampaikan. Kalau enggak sanggup, lambaikan tangan ke kamera. Oke, waktu kita tinggal beberapa menit, enggak terasa ini. Saya ke Mas Anggoro terlebih dahulu. Jika ini apa ya? Warisan iya, budaya ini bisa menyampaikan satu pesan untuk masyarakat Indonesia hari ini. Iya. Panjenengan melihatnya sampai di hari ini ya, di proses Aparloh Sandorelang ini. Iya. Kira-kira pesan apa sebenarnya yang ingin diwariskan dari ritus ini, Mas?
3: Berdasarkan hasil pendekatan kami dengan masyarakat setempat, dengan beliau-beliau yang sepuh-sepuh di sana, dan juga dari arahan dari teman-teman Mas Doni, Mas Ulung, Mas Gunawan, Mas Mijan dan sebagainya, yang Mas Imam terutama yang sangat saya dapatkan itu, maka yang istilahnya pesan moralnya bagi baik bagi kita semuanya maupun terutama bagi generasi penerus yang ada di sana, jangan lupa pada alam semesta begitu. Itu dan itu yang tertanam di, dan ini yang akan kita gali nantinya sebagai ahli wahana di situ. Okay. Begitu, Pak. Terima kasih, Mbak Eti.
1: Dan itu memang kebutuhan kita hari ini ya.
3: Iya.
1: Kita merasa semakin jauh dengan alam. Iya enggak sih?
5: Iya. Cuma ngambil butuhnya aja.
1: Iya. Iya. Terima kasih Mas Anggoro Wijayanto, sutradara repertoar Hikayat Sandorelang. Kemudian menit-menit yang tersisa saya ke Mas Doni dulu sebelum nanti gongnya ke Mas Sulung. Mas Doni Oyot sebagai dokumentator program Aperlo Sandorelang, apa yang belum tersampaikan sore ini, Mas?
4: Hampir sama kayak Le Anggoro ya.
1: Oleh manggilnya.
3: Mas. Saya, apapun.
1: Saya dek saja.
4: Sesuai sama substansi filosofinya Sandorelang nih. Jadi sejauh-jauhnya engkau melanglang, jangan lupa kembali ke asal. Ingat ke asal gitu. Itu sebenarnya pesan saya untuk Mas Anggoro gitu.
1: Cocok.
3: Kan gini Mbak, kan susah kan begini.
1: Masuk. Oke, komplit. Matur nuwun Mas Joni Ayat. Sebagai penutup, closing statement Mas Sulung Lukman dari Serawung Sastra sekaligus penyelenggara program Aperloh Sandorelang.
5: Ya, terima kasih Mbak Eti. Jadi saya mewakili teman-teman Serawung sebagai penyelenggara Aperloh Sandorelang, sekali lagi kami mohon maaf gitu ya kepada semua pihak ya. Kami bukan dalam rangka untuk mau apa ngeriwui tradisi bagus ini, cuman kami ingin memberikan reaksi positif terhadap tradisi bagus ini. Sekali lagi ya itu tadi seperti yang dikatakan Mas Anggoro sama Mas Doni, kita sudah terlalu lama melupakan kita hidup di mana. Nah, sandur ini selalu akan mengajak kita mengingat, oh ini toh. Jadi bukan hanya sekedar tumbuhan, tapi ya alam semesta itu. Orang-orang sandur sangat-sangat sayang dengan alam semestanya, yang di lingkungan dia itu. Dan itu bisa menjadi apa ya, muatan dan teladan yang baik buat kita semuanya, manusia pada umumnya. Mungkin begitu, Mbak Eli. Terima kasih.
1: Baik, sama-sama. Terima kasih Mas Sulung Lukman, Mas Doni Oyot, Mas Anggoro Wijayanto. Matur nuwun sangat. Ini obrolan yang keren, bikin saya kenyang secara batin. Oke, pendengar dan pemirsa, waktunya sudah habis. Kita sudah mendengar bagaimana ritus ini nantinya direkam, kemudian dirawat, lalu diperkenalkan kepada generasi kita saat ini agar tidak hilang di telan zaman. Di balik setiap dokumentasi budaya selalu ada upaya untuk menjaga ingatan kolektif bangsa. Suara Nusantara hari ini dari RRI Jember berakhir, dan insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi Anda untuk kembali mengenali akar, agar kita tidak kehilangan arah. Sampai jumpa, salam budaya.
5: Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: se-Jawa Timur.
1: Sari berita, pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat 1 ton, 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden untuk kurban di Masjid Az-Zahra. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30%. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan Presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Inilah info prima selengkapnya di Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Nindi Aprilia.

0: Informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun berlangsung khusyuk. Khatib berpesan pada jemaah untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun bangsa. Laporannya disampaikan Aris Dika.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun pada Rabu 27 Mei 2026 berlangsung dengan penuh kekhusyukan. Ratusan jamaah yang memadati area masjid tampak khidmat menunaikan ibadah hingga mendengarkan seluruh rangkaian pesan yang disampaikan oleh khatib hingga selesai. Dalam sholat Idul Adha tahun ini sebagai khatib adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Madiun Dr. MZ Zainud Tamam, serta sebagai Imam Haji Zaini Arifin. Dalam khutbahnya, Tamam berpesan agar umat muslim bisa meneladani dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada beberapa poin yang bisa diteladani, di antaranya Nabi Ibrahim tidak pernah menunda perintah Allah. Nabi Ibrahim selalu mengedepankan dialog atau mendengarkan aspirasi. Tauladan selanjutnya, Nabi Ibrahim menjadi contoh penyembelihan atau pengendalian ego kepemilikan atau keakuan. Serta Nabi Ibrahim adalah Nabi yang terkenal paling ramah dan hormat dalam menyambut tamu.
2: Marilah pada momen Idul Adha ini kita jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswah hasanah atau teladan yang baik, khususnya dalam pembangunan bangsa, yakni keteladanan ketaatan kepada perintah Allah, keteladanan di dalam sikap dialogis proaktif, selalu mendengar aspirasi dari bawah, dan keteladanan dalam kepentingan mengedepankan kepentingan bangsa dan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan serta kepentingan pribadi serta keteladanan dalam pelayanan publik.
1: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan Idul Adha merupakan momentum yang sangat penting bagi segenap warga. Menurutnya, Kota Madiun dibangun atas dasar gotong royong dan keikhlasan, sebuah nilai luhur yang telah diajarkan oleh para pendahulu. Bagus mengatakan nilai-nilai tersebut harus terus dijalankan demi membangun Kota Madiun menjadi lebih baik ke depannya.
3: Ya, Idul Adha tentunya ini sebagai momen penting bahwa kota ini kita bangun dengan semangat gotong royong, dengan semangat keikhlasan yang diajarkan pendahulu-pendahulu kita. Tentunya ini harus kita jalankan sebaik-baiknya dengan semangat keikhlasan, semangat gotong royong. Kita harus bisa bersama-sama membangun Kota Madiun khususnya untuk kemajuan bersama nantinya.
1: Untuk diketahui, rangkaian ibadah sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun tahun ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota setempat, di antaranya Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, serta sejumlah pejabat dari instansi lainnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden untuk kurban di Masjid Az-Zahra. Kembali laporan Aris Deka.
1: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan sapi seberat sekitar 1 ton 130 kg bantuan kemasyarakatan Presiden RI Prabowo Subianto untuk kurban di Masjid Az-Zahra Kota setempat. Sapi berjenis simental tersebut diserahkan langsung kepada takmir masjid untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga sekitar. Dalam kesempatan tersebut, Bagus menjelaskan bahwa pada Idul Adha 1447 Hijriah ini, sapi bantuan dari Presiden ditempatkan di Masjid Az-Zahra. Sementara itu, pemerintah Kota Madiun juga menyalurkan sapi kurban dengan bobot hampir 1 ton yang ditempatkan di Masjid Agung Baitul Hakim. Bagus pun menyampaikan apresiasi yang mendalam atas bantuan sapi kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo bagi masyarakat Kota Madiun.
3: Tentunya kami dari pemerintah kota dan masyarakat Kota Madiun, saya mewakili mengucapkan terima kasih Pak Presiden yang selalu setiap tahun memberikan bantuan untuk seluruh masyarakat Kota Madiun di setiap Idul Adha. Dan semoga pastinya kami mendoakan Pak Presiden selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan selalu memimpin Indonesia untuk selalu lebih aman, nyaman, dan sejahtera.
1: Sementara itu, untuk menjamin kelayakan daging kurban, tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Wilayah 5 Jawa Timur diturunkan ke lapangan. Tim gabungan ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah penyembelihan hewan kurban. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun Wahyuniken Febrianti mengatakan, petugas akan disebar di seluruh kelurahan di Kota Madiun dengan komposisi minimal 1 dokter hewan dan 1 paramedik di setiap tim. Pemantauan dan pemeriksaan intensif ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai Rabu 27 Mei hingga Jumat 29 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan luar dan dalam pada hewan kurban akan dilakukan secara menyeluruh.
4: Pengecekannya antemortem, postmortem kalau kita. Antemortem itu pengecekan sebelum dilakukan penyembelihan dan postmortem itu setelah penyembelihan. Jadi jeroan, hati, limpa, ininya semua dicek. Apakah nanti layak disampaikan kepada penyembelihan. Jadi nanti kalau ada indikasi cacing, ada indikasi hatinya berlubang-lubang, yang hatinya jelek-jelek.
1: Niken juga mengimbau masyarakat agar menyerahkan sepenuhnya pengelolaan daging kurban kepada panitia dan tidak memasuki area pemotongan demi menjaga higienitas. Selain itu, panitia kurban diminta untuk tetap mematuhi seluruh arahan serta saran yang diberikan oleh dokter hewan dan para medik di lapangan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Mendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan, Dia.
5: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, pendekatan modern dalam pemasaran hewan kurban terbukti membuahkan hasil manis, antara lain bagi peternakan This Is Farm Kedung Kandang Kota Malang. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
6: Pendekatan modern dalam pemasaran hewan kurban terbukti membuahkan hasil manis bagi peternak milenial di Kota Malang. Berkat pemanfaatan fitur siaran langsung di media sosial peternakan This Is Farm yang bertempat di kawasan Lesan Puro, Kecamatan Kedung Kandang, sukses menggait banyak pembeli tanpa perlu bergantung pada lapak konvensional di tepi jalan. Luki Aditya Ramadan, sang pemilik peternakan, membeberkan bahwa pesanan hewan kurban miliknya menjelang Idul Adha kali ini telah menembus angka 80 ekor.
7: Alhamdulillah ya, sejak kami memaksimalkan penjualan lewat live streaming TikTok itu terjadi peningkatan sampai 2 kali lipat atau sampai 100%. Karena jika di tahun lalu kita mampu menjual sekitar 30-40 ekor, tahun ini kita mampu menjual kelipatannya. Karena memang, jadi kita memang nggak buka lapak, kita jualnya itu memaksimalkan di kandang. Tapi karena kita melakukan penjualan live streaming, akhirnya kami mampu menjangkau pasar yang cukup luas.
6: Pencapaian ini menandai lompatan besar jika dibandingkan dengan hasil penjualan pada musim kurban sebelumnya. Menurut Luki, kunci utama di balik meroketnya penjualan ini adalah konsistensi melakukan live streaming di aplikasi TikTok. Platform video tersebut menyumbang porsi terbesar sekitar 80% dari total kambing yang rapi terpesan datang dari para pengguna TikTok yang menonton siarannya. Bagi para pembeli, Luki juga menyediakan layanan gratis biaya penitipan serta perawatan hingga hari penyembelihan. Tak hanya itu, fasilitas bebas biaya pengiriman juga diberikan khusus untuk area Malang Raya dan Surabaya. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Dia. Dan pendengar dan pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 300% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
9: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kofifa menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarrejo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 ekor dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2026 lalu. Yang menambahkan dengan adanya peningkatan tersebut, membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun para pembeli.
10: Yang kita bahagiakan bahwa yang kita kunjungi rata-rata mereka menyampaikan penjualannya jauh lebih signifikan dibanding dengan tahun lalu. Kalau misalnya yang kita kunjungi di Banjarrejo, Banjarrejo Lamongan itu mereka punya stok 300 ekor. Pada saat kita ke sana hari Senin yang lalu, itu mereka sudah terjual 260 ekor dan katanya itu sudah meningkat 30% dibanding dengan penjualan di tahun 2025.
9: Sementara Kepala Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan sebanyak 23 sapi dan 49 kambing akan disembelih H+1 Idul Adha dan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pagesangan dan Gayungan.
11: Kurban sapi dan juga kami di Al-Akbar akan dipotong H+1 tepatnya hari Kamis besok, termasuk kurban Pak Presiden, Gubernur, dan sebagainya. Nah, distribusi daging kurbannya itu nanti mengarah ke masyarakat, kelurahan di Pagesangan dan juga Gayungan, Menanggar. Itu datanya dikolek dari data Kadin. Hari ini baru akan direkapitulasi, termasuk para lembaga sosial atau yayasan yang mengajukan permohonan ke Al-Akbar.
9: Pihak Masjid Al-Akbar memastikan bahwa pembagian hewan kurban tidak dilakukan di area masjid, namun akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata berdasarkan data Gakin atau keluarga miskin, lembaga sosial, maupun yayasan. Faiz Putra melaporkan.
8: Pendengar, penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
12: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Parait pada Rabu pagi hari ini. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Muhammad Solikin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
13: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah tetap peduli dan berbagi khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan dan kebutuhan. Sehingga untuk dasar 1-2, pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama. Dan yang kedua, bagi jemaah kita yang melaksanakan usaha haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan, kelancaran dan kesehatan ini harapkan kita bersama dan hasilnya mabrur. Dan yang ketiga, bagi panitia kurban ini maksud pesan melaksanakan sesuai syariat dan tuntunan agama. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi semua panitia, khususnya untuk melayani masyarakat yang melakukan kurban.
12: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Pare David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Pare menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
14: Iya, 2 lembu dan 4 kambing. Yang lembu dari yang satu dari Mas Facebook dari Mas Bupati Kediri, kemudian yang satu dari Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, kemudian yang empat kambing dari masyarakat.
12: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat, sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
8: Sementara itu, pendengar, dikabarkan kesadaran warga dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan 13 sapi untuk kurban di Masjid Al Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
15: Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Salah satu peningkatan tersebut terlihat di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Pada tahun ini, panitia kurban berhasil menghimpun sebanyak 13 ekor sapi. Ketua Pembina Yayasan Al-Ikhlas, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Zainal Mustafa menjelaskan, daging kurban dari 13 ekor sapi tersebut selanjutnya didistribusikan kepada 1.327 warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semakin kuatnya semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
16: Kesadarannya yang tetap bertahan dan sekaligus meningkat, karena yang berkorban juga ternyata banyak juga warga-warga yang memperdayakan dan menitipkan korbannya di tempat ini. Jadi ada perubahan-perubahan, tapi ternyata boleh dikatakan ekonominya lumayan baik, kalau tidak mungkin ya bisa sampai sejumlah itu.
15: Sementara Suhadi, panitia kurban Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Ngadiluih, mengatakan pendistribusian atau pentasarufan daging kurban terutama bagi warga yang berdomisili di sekitar masjid. Panitia kurban pada Idul Adha tahun ini sebanyak 96 orang, termasuk 2 tim penyembelihan hewan kurban yang berjumlah 26 orang.
17: Mulai dari RT 1, 4, sampai beberapa desa, ya, RT 1, 4 ini dari lingkungan masjid, Mas, ya. Dan semua siswa PAUD dan TK, ditambah PAUD dan TK. Kemudian UA, Kecamatan, Koramil, Polsek, Desa, Pemedis, ke Panti-Panti Asuhan, kemudian dari SLB, Andat, sama Ngadiluwe. Beberapa pengurus yang disalurkan ke wilayahnya sekitar pengurus.
15: Peningkatan jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini tidak hanya menjadi indikator membaiknya kondisi ekonomi sebagian masyarakat, namun juga mencerminkan meningkatnya kesadaran religius dan solidaritas sosial. Momentum Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan dapat terus memperkuat nilai kebersamaan serta kepedulian antar warga, khususnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan semangat berkurban yang terus meningkat, masyarakat diharapkan mampu menjaga tradisi kebaikan sebagai bagian dari nilai-nilai keagamaan dan sosial di kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
8: Pendengar, penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.

0: masih tak inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yododa Effendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
3: Terus selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MBK, cek sosial, operasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia ini. Itu mempengaruhkan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia.
2: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
4: Dan.
5: Penasaran ya?
4: Iya.
5: Besar nggak ukurannya tadi?
2: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MBG. Farin Reki melaporkan.
6: Pendengar, kita beralih ke Tuban. Hari ini Masjid Agung Tuban menyembelih 5 ekor sapi dan menghasilkan sekitar 1.500 bungkus daging kurban. Untuk selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
7: Merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah pada hari Rabu 27 Mei 2026 ini, Masjid Agung telah melaksanakan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban. Sebanyak 5 ekor sapi telah disembelih untuk kemudian dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan masjid. 5 ekor sapi kurban tersebut diketahui berasal dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Tuban, dan 3 perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Tuban. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sunadi Ilham, pengurus takmir Masjid Agung Tuban sekaligus koordinator penyembelihan, yang mengatakan jumlah hewan kurban pada tahun ini tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dari 5 ekor sapi tersebut diperkirakan bisa mencapai 1.500 bungkus daging.
8: Kurban tahun ini Masjid Agung menerima 5 hewan ternak kurban berupa sapi ya, jadi tidak ada hewan ternak yang lain, kurang lebih 685 bungkus ya. Kemudian estimasi kami hari ini untuk pembagian ke masyarakat umum ini kami perkirakan mencapai 1.500-an.
7: Sementara itu, Samsul Arifin, Ketua RT 1 RW 2 Kelurahan Kutorejo, mengaku telah mendapatkan 38 bungkus daging kurban yang selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ia berharap melalui pemberian daging kurban ini dapat memberikan manfaat bagi penerimanya.
9: Untuk hari ini mendapat jatah berapa dari Masjid Agung?
8: 38.
9: 38 untuk selanjutnya akan dibagikan ke masyarakat atau bagaimana sih, Pak?
8: Langsung dibagikan. Semoga ini bisa memberi manfaat lebih bagi warga kita.
7: Proses penyembelihan hingga pengemasan daging kurban di Masjid Agung Tuban berjalan lancar berkat kerjasama yang solid. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat keamanan hingga pengurus dan remaja masjid. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke RRI Sumenep bersama dengan rekan Nur Khalili. Silakan Khalili.
10: Baik, terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Disperta KP Kabupaten Sampang menerjunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan di berbagai lokasi pemotongan hewan kurban. Berikut laporan Ima Fadila.
4: Memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Spertakap Kabupaten Sampang menerjunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan intensif di berbagai lokasi pemotongan hewan kurban. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan agar daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman dan sehat. Petugas dari Pusat Kesehatan Hewan Sampang disebar ke berbagai titik pemotongan termasuk di area masjid. Salah satu petugas di wilayah Kecamatan Sampang, Dr. Hewan Uce Sugiharti dari Dispertakapi Sampang menjelaskan keamanan dipastikan melalui pemeriksaan antemortem sehari sebelum Idul Adha dan postmortem setelah disembelih. Sebanyak 61 petugas diterjunkan ke lokasi penyembelihan baik di masjid maupun titik penyembelihan lain untuk pemeriksaan postmortem. Prosedur pemeriksaan dilakukan pada karkas dan organ dalam. Dengan demikian dapat dipastikan daging dan jeroan memenuhi syarat aman, sehat, utuh, halal, serta layak dibagikan kepada masyarakat. Sejauh ini kondisi hewan kurban di Kabupaten Sampang terpantau aman. Dr. Uce juga mengapresiasi para peternak dan masyarakat yang semakin paham akan pentingnya kesehatan hewan dan menjadikannya layak konsumsi. Imo Fadila melaporkan.
10: Demikian informasi dari Sumeneb. Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darbiati. Silahkan Eti.
11: Ya, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Deborah.
12: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
13: Ya, semoga keteladanan yang diberikan bila kita teradani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali maka tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, mata-mata untuk membangun Jember berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sajalah saya kira.
12: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
14: Dan tahun ini ada sapi dan 25 ekor sapi. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bangsari Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Pono ke atas.
12: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
11: Sementara itu, pembagian daging kurban di Universitas Muhammadiyah Jember menggunakan ratusan besek bambu. Ini menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Kembali laporan Gia Deborah.
12: Aroma nyaman bambu terasa khas di halaman Universitas Muhammadiyah Jember saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Di tengah kesibukan panitia membagikan daging kurban, Ratusan besek bambu tertata rapi menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Hanafi MPD, menyampaikan bahwa bukan hanya sekedar wadah, besek itu menjadi simbol cara baru kampus untuk memaknai kurban. Lebih ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat, sekaligus menjaga tradisi lokal dan UMKM tetap hidup.
15: Dan seperti biasa, setiap tahun kita adakan. Seperti itu, jadi nanti untuk dibagian di masyarakat sekitar dan juga di karyawan sini. Tapi ini 4 ya.
16: Kamu ini lebih 2 atau 3?
15: Ya 2 maksudnya. Ternyata 2. Itu memang hampir tapi seperti itu.
16: Ya seperti itu ya Pak?
15: Ya. Cuma ada sedikit beda. Kalau kita lihat ini kan pakai besek ini ya. Kita ini kan sekarang sedang ada ekogreen itu. Biar masyarakat itu bagus, lingkungan jadi bagus, begitu harapannya seperti itu. Kita akan ini mengikutkan UMKM pembuat biasa dan sebagainya.
12: Kepala Biro BP3A Universitas Muhammadiyah Jember Silman Farisi mengatakan penggunaan besek bukan keputusan spontan. Ada kesadaran bersama untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai praktik nyata kepedulian lingkungan.
17: Yep. Jadi kita alasan pertama kita kenapa pakai besek karena yang pertama kesadaran akan lingkungan. Yang pertama itu karena yang alasan kedua karena kita kampus sudah unggul dan salah satu kampus unggul itu wajib harus menggunakan konsepnya harus eco green.
12: Salah satu warga bernama Nasiruddin yang tinggal di sekitaran Universitas Muhammadiyah Jember menyampaikan bahwa penggunaan dari besek bisa menghidupi UMKM, ramah lingkungan dan juga higienis.
18: Bagaimana Pak? Lebih mantap pakai besek. Ini besenya ini menghidupi UMKM. Ramah lingkungan.
12: Di tangan para panitia dan warga, besek yang dulu dianggap tradisional justru hadir sebagai simbol modernitas yang lebih bijak, sederhana, bersih, dan berkelanjutan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
11: Demikian informasi dari Jember. Selanjutnya, kembali kami menuju ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan, Nindi.
19: Baik, terima kasih Eti, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
20: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita di hari yang istimewa, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun, sedang merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga langkah kita dipenuhi ketulusan, hati kita dilapangkan oleh keikhlasan. Terus apalagi ya, hidup kita dikuatkan oleh semangat berbagi. Idul Adha bukan hanya tentang hewan kurban pendengar, tapi juga tentang bagaimana manusia belajar menundukkan ego, kemudian memperbesar empati dan merawat rasa syukur di tengah kehidupan yang terus bergerak cepat saat ini. Sore ini suasana Jember terasa sedikit berbeda. Jalanan lumayan lebih lengang gitu. Kemudian kalau aroma masakan dari rumah-rumah tampaknya sore ini sudah mulai menguar. Ditambah lagi tadi pagi kalau selepas kita sholat Id, jalinan silaturahmi ini menjadi penghangat yang sederhana tapi bermakna. Bahkan di balik gemah takbir sejak semalam, kebersamaan keluarga, ada juga pesan besar tentang pengorbanan dan kepedulian sosial. Yang ini merupakan pesan yang selalu relevan di setiap zaman. Paling tidak sore ini, masih dalam suasana Idul Adha, mengingatkan kita bahwa hidup bukan sekedar tentang memiliki, tetapi tentang memberi. Karena seringkali kebahagiaan terbesar justru hadir saat kita mampu menghadirkan senyum bagi orang lain. Semangat berbagi. Untuk hari ini semangat berbagi daging kurban ya. Kemudian kalau kemarin-kemarin belum sempat menyapa tetangga, mungkin sekarang bisa. Kemudian saling mendoa sesama. Ini jadi bukti bahwa nilai kemanusiaan masih hidup sangat nyata di tengah masyarakat kita, Indonesia.

0: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
1: Kalau kagaknya cita-citanya mau jadi apa?
2: Cita-citaku menjadi polwan.
1: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
3: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
4: Kalau DK apa?
1: Aku jadi petani.
5: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.
6: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Pendengar, terkadang rasa cinta memang menjadi salah satu elemen yang sangat kuat untuk membuat kita bertahan dalam kondisi apapun. Yang sedang bertugas hari ini tidak bisa libur dari kewajibannya, selamat bertugas. Yang menjaga berbagai layanan publik, selamat sore. Semoga setia bersama RRI Jember. Yang tidak bisa merayakan hari raya jauh dari keluarga, semoga kami bisa menghangatkan suasana di tempat Anda saat ini. Ya, masih bersama Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat kecil, menunggu ulang tahun terasa lama sekali. Tapi saat dewasa, satu tahun terasa cepat berlalu. Salah satu alasannya adalah proporsi waktu. Bagi anak kecil, satu tahun adalah bagian besar dari hidupnya. Bagi orang dewasa, satu tahun hanyalah sebagian kecil. Selain itu, saat kecil kita mengalami banyak hal baru. Otak merekam lebih banyak memori, sehingga waktu terasa panjang. Saat dewasa, rutinitas membuat hari-hari terasa mirip. Otak tidak mencatat banyak hal baru, sehingga waktu terasa lebih cepat. Ingin waktu terasa lebih lambat? Coba lakukan hal baru. Pelajari sesuatu, kunjungi tempat berbeda, atau ubah rutinitas kecil Anda.
2: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena...

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita buka cek fakta Pro 1 RRI Jember. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat menghindari hantavirus menurut WHO. Faktanya, melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini, Badan Kesehatan Dunia WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urinnya, kotorannya, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu perlu dicatat, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan setiap hari.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak tausiah sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Zaki Rasendria. Sebuah tausiah berjudul Harus Seimbang Dunia Akhirat.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengar nasihat, hiduplah dengan seimbang antara dunia dan akhirat. Kedengarannya bijak. Namun, jika kita tidak hati-hati, istilah ini justru bisa menjadi pembenaran untuk melalaikan tujuan utama kita. Hari ini, mari kita luruskan pandangan kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apakah benar kita diminta untuk membagi perhatian sama rata antara dunia dan akhirat? Ataukah ada satu yang harus menjadi pemimpin bagi yang lainnya? Para pemirsa, mari kita cermati kembali firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat ke-77. وَبَتَغِ فِي مَا بَعْدَنْ أَوْضَ بِاللَّهِ نَشَيْفَ الرَّجِيمِ وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan carilah وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ. Dan carilah apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa kampung akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan janganlah engkau melupakan jatah atau bagianmu dari dunia. Para pemirsa, mari kita perhatikan struktur kalimatnya. Allah menggunakan kata kerja perintah. Ibu tadi artinya carilah atau kejarlah untuk akhirat. Ini adalah sebuah kata yang bermakna aksi aktif, sebuah pengejaran yang serius dan penuh tenaga. Namun, saat bicara tentang dunia, Allah menggunakan kalimat negatif, wala tansa. Dan janganlah kamu lupakan. Ada perbedaan besar antara mengejar dan jangan lupakan. Sesuatu yang kita kejar adalah target utama. Sedangkan sesuatu yang jangan dilupakan adalah urusan sampingan yang jangan sampai tertinggal. Ibarat seseorang yang sedang mengemudi menuju sebuah kota impian. Targetnya adalah kota itu. Namun, ia jangan sampai lupa untuk sesekali mampir untuk mengisi bensin atau makan. Pengisian bensin bukanlah tujuan, tapi sarana. Dan inilah kesalahan kita. Seringkali kita justru menjadikan mengisi bensin atau dalam analogi ini urusan dunia sebagai tujuan utama perjalanan hidup kita. Sementara kota impian akhirat hanya kita ingat di waktu sisa. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Para pemirsa, mari kita pakai logika yang sehat. Jika ibadah adalah alasan tunggal mengapa kita bernapas di bumi ini, pantaskah kita menyetarakannya dengan hal lain? Dalam manajemen apapun, kita tidak pernah menyeimbangkan antara tujuan utama dengan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan dalam doa yang paling kita hafal, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada rahasia numerik di sini. satu permintaan untuk dunia, kebaikan dunia, dan dua permintaan untuk akhirat, kebaikan akhirat dan perlindungan dari neraka. Mengapa? Karena risiko di akhirat jauh lebih besar. Jika kita rugi di dunia, kita masih bisa bangkit, atau setidaknya penderitaan itu akan berakhir saat kita mati. Tapi jika kita rugi di akhirat, penderitaannya kekal. Maka meminta dua kali lipat untuk akhirat adalah bentuk kewaspadaan seorang mukmin. Kita tidak diminta meninggalkan dunia, tapi kita diminta agar dunia tidak pernah masuk ke dalam hati. Dunia biarlah di tangan sebagai alat, tapi akhirat harus tetap di hati untuk menjadi tujuan utama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, mari kita ikat pemahaman ini dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mali walid dunya, ma ana wad dunya, innama mathali wa mathalud dunya kamathali rawatibin walla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ya, artinya, apalah artinya dunia ini bagiku? Apalah artinya dunia ini bagiku? Sesungguhnya perumpamaanku dan dunia ini seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, istirahat sesaat, kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan, Innama yakfi ahadakum min dunya kaza jirwakib. Cukuplah bagi kalian di dunia ini seperti bekal orang dalam perjalanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan kita akan janji yang pasti. Man kana fil akhirati niyyatah, jama'a Allahu lahu amrah wa ja'ala binahu fi qalbi wa atathu dunya wa hiya radhim. Barang siapa yang niatnya adalah mengejar akhirat, maka Allah akan menyatukan urusannya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika kita mengejar bayangan dunia, ia akan terus lari menjauh. Tapi sebaliknya, jika kita berjalan menuju pusat cahaya akhirat, maka bayangan itu akan otomatis mengikuti kita dari belakang. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua, supaya kita bisa melihat dunia sebagaimana semestinya. Ia bukanlah tujuan utama kita, bahkan ia adalah sarana yang harus kita manfaatkan sedemikian rupa untuk menggapai tujuan utama kita sebenarnya, yaitu akhirat. Darul akhirat, kampung akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

وشرب وادر جدا عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumaninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tidak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui.

dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, "Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

pohon. Selama berabad-abad, memakmurkan bangsa-bangsa di planet bumi, bahkan turut mendorong peradaban manusia. Pohon bakau dimanfaatkan bangsa Austronesia, leluhur bangsa Indonesia, mulai dari bangunan, kapal, makanan, serta obat-obatan. Sejumlah pohon menghasilkan rempah-rempah, mulai dari kayu manis, pala, cengkeh, damar, hingga gaharu. Di masa Masehi, pohon-pohon melahirkan kedatuan atau kerajaan. Sebut saja Medang, Sriwijaya, dan Majapahit. Banyak pohon yang memenuhi pangan selama berabad-abad, seperti aren dan sagu. Peranan pohon sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Sejak ditemukan kertas sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok, manusia mampu mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan serta sejarahnya. Kertas dihasilkan dari tanaman alang-alang papirus, pohon bambu, pohon sengon, hingga pohon akasia.

0: Dek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci, kamu juga nggak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.

Anda masih bersama siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Selain kita peringati sebagai Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha, ternyata tanggal 27 Mei ini punya beberapa catatan khusus pendengar. Secara global, uniknya tanggal 27 Mei itu diperingati sebagai Hari Kesadaran Kanker Kulit Internasional. Dan kaitannya dengan ini, biasanya masyarakat global membuat berbagai program begitu, yang intinya memperingati Kesadaran Kanker Kulit Internasional sekaligus mengedukasi masyarakat global tentang pentingnya melindungi kulit dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Jadi penggunaan sunscreen secara rutin ini ternyata bukan sekedar untuk estetika ya. Kan sebelumnya mungkin ada yang kepikiran seperti itu, agar kulit kita tidak kusam. Tapi ternyata juga ini merupakan salah satu langkah bijak yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari resiko terkena kanker kulit atau istilahnya melanoma. Itu tentang peringatan unik di tanggal 27 Mei. Kemudian masyarakat Yogyakarta ternyata juga punya catatan istimewa terkait tanggal 27 Mei. Ini sebuah peringatan menandai genap sudah 20 tahun peristiwa gempa bumi dahsyat yang melanda Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jadi pada tanggal 27 Mei, tahunnya tahun 2006, 20 tahun yang lalu. Waktu itu gempa tektonik berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang pagi hari, merenggut ribuan korban jiwa dan juga meruntuhkan ratusan ribu rumah. Momen dua dekade ini menjadi waktu yang tepat untuk kita semua, bukan hanya masyarakat Jogja dan Jawa Tengah, tapi kita semua untuk berefleksi begitu, selain mendoakan para korban ya, kita terus meningkatkan kesadaran dan mitigasi bencana di Indonesia, termasuk kesiapsiagaan kita menghadapi gempa, mengingat letak geografis kita yang berada di jalur cincin api, istilahnya Ring of Fire. Kemarin kita sempat diguncang gempa, lumayan sih, 5,1 skala Richter, dan tidak berpotensi tsunami, tapi lumayan gede, bikin orang kaget, bahkan terasa sampai ke Blitar. Nah, sahabat di Blitar, selamat petang, moga-moga lagi simak RRI melalui aplikasi RRI digital ya. Kemudian juga sampai ke Denpasar kabarnya begitu. Tapi yang jelas tidak ada laporan kerusakan akibat gempa hingga saat ini. Jadi masyarakat Jogja dan Jawa Tengah sedang mengenang itu, 20 tahun yang lalu sempat terjadi gempa tektonik berkekuatan 6,3 magnitudo. Satu lagi yang menarik pendengar, 27 Mei ini ternyata ada satu peringatan Hari Jamu Nasional. Wah, ini satu momen yang berharga sebenarnya. Ya, kami lansir dari Perpustakaan Universitas Brawijaya, disebutkan bahwa peringatan ini pertama kali dicanangkan di tahun 2008 oleh Presiden Republik Indonesia waktu itu, Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, menetapkan jamu sebagai kearifan lokal yang menjadi identitas bangsa. Sementara perlu dicatat bahwa di tahun 2023, tepatnya 6 Desember ya, UNESCO dengan resmi juga sudah menetapkan budaya jamu ini sebagai warisan budaya tak benda dunia. Itu beberapa catatan kecil, semoga menambah catatan-catatan Anda pada kesempatan petang hari ini. Tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap tahun Dal atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara Adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang dipergunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungop, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam. Kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.
1: Seger! Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di suasana petang hari ini pendengar, di libur panjang. Ternyata banyak yang sedang menikmati libur panjang. Oke, selamat berlibur untuk yang sedang libur, yang sedang dalam perjalanan, dan juga sedang kumpul bersama keluarga besar. Semoga Anda bisa menikmati satu keistimewaan itu, perlu disyukuri. Tidak semua orang bisa seperti itu ya. Kemudian yang sedang dalam perjalanan mudik, atau bahkan mungkin perjalanan jauh keluar kota dan juga keluar pulau, bukan untuk pekerjaan, tapi capeknya luar biasa, gak apa-apa. Selamat menikmati perjalanan Anda. RRI Jember Programa 1 memang bisa disimak melalui aplikasi RRI Digital. Jadi bisa disimak dimanapun, bahkan di luar pulau, seluruh Indonesia, luar negeri juga. Oke, yang di Kalimantan, selamat petang kami ucapkan. Boleh kalau Anda ingin bercerita tentang suasana Idul Adha di tempat Anda tinggal saat ini, di tempat Anda berdomisili saat ini, silakan Anda bisa berbagi ceritanya dengan kami di jalur WhatsApp ya, 0811304091. Yang mau lewat jalur telepon juga boleh, tapi singkat saja ceritanya, tidak bisa berpanjang lebar. Oke, 0331336652 itu jalur telepon. Jalur WhatsAppnya 0811304091. Boleh kami beri kesempatan, karena hari ini adalah hari istimewa. Kita sedang merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban 2026.

0: Heavy on a ski mask too. And the ski mask ain't for the pandemic. It go with the semi, pay the pretty damn penny.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
2: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
3: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
4: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau

Anda masih bersama siaran kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang untuk teman-teman relawan yang tergabung dalam Bensromben. Terima kasih informasinya. Konon kabarnya di beberapa titik di Jember ada yang sudah mulai menggunakan besek bambu untuk membungkus daging hewan kurban ya. Salah satunya di Universitas Muhammadiyah Jember, oke. Kemudian info dari teman-teman relawan, tidak semua Mbak Eti, karena masih banyak yang pakai plastik. Ya udah, karena adanya itu yang disiapkan juga ya oleh panitia. Baik. Kemudian selamat petang juga untuk ada info dari Bruder Gora. Halo, selamat malam. Selamat petang ya. Terima kasih infonya. Senang sekali dapat kabar bahwa menyambut hari ulang tahun ke-75 SMA Katolik Santo Paulus Jember, sekaligus hari ulang tahun Paroki Santo Yusuf, insya Allah ke-98 ya Bruder. Yang menarik adalah hari ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun itu, pihak SMA Katolik Santo Paulus dan juga Paroki Santo Yusuf ini melaksanakan satu kegiatan unik nih, donasi hewan kurban sebagai wujud kepedulian, persaudaraan, dan kebinekaan. Oke, menarik ini Bruder, terima kasih informasinya. Iya, ada upaya untuk beraksi nyata begitu ya, sebagai bentuk kerukunan katanya. Baik, terima kasih. Ada beberapa ekor kambing di hasil dari donasi bersama ini disalurkan pada beberapa RT di lingkungan Dahlok belakang gereja, kemudian perumahan Jember Permai juga dapat, terus perumahan Grand Puri Bunga Nirwana juga, perumahan The Kebon Sari Village. Baik, terima kasih Bruder Gora informasinya. Bapak Yidi juga selamat petang, terima kasih. Kemudian sahabat-sahabat di Sukorno, ini juga salah satu desa unik yang dipunya Jember, jadi Desa Pancasila Sukorno, selamat petang Bapak Sunyoto dan kawan-kawan, selalu setia menyimak RRI Jember Programa 1. Matur nuwun sangat. Kemudian Pak Rusdianto ada di Kalimantan ya Bapak. Selamat petang, salam hangat dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember. Kawasan Jember sudah mulai bergeliat kembali. Kalau tadi lumayan lengang, jadi jika kita berada di jalur utama lalu lintas ini lumayan sepi. Sekarang sudah agak kembali ramai. Ya gak rame-rame banget sih ya. Oke. Agak kesulitan mencari penjual makanan jadi, jadi kuliner utama yang biasanya jadi jujukan anak-anak kos nih. Sekarang banyak yang tutup. Iyalah, hari raya gitu ya. Oke. Kembali kami beri kesempatan Anda yang ingin berbagi cerita, boleh langsung ke jalur WhatsApp Pro 1 RRI Jember ya, silakan 0811 3040911. Yang ingin langsung bersuara di jalur telepon kami boleh, tapi kita seleksi ya. Jadi khawatirnya berpanjang-panjang cerita, singkat cerita aja di jalur WhatsApp dulu, nanti kita akan eksekusi di jalur suara 0331 336652.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?
1: Loh, loh.
2: Kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Pendengar petang hari seperti saat ini mengajarkan satu hal penting bahwa hidup tidak harus selalu terburu-buru. Saya diingatkan oleh Mbak Kikuk ini. Selamat petang Mbak Kikuk, terima kasih. Di tengah kehidupan yang bergerak cepat, manusia terkadang memang butuh jeda, butuh waktu untuk berbincang lebih lama, menikmati secangkir kopi misalnya, kemudian mendengarkan suara orang-orang terdekat, atau sekedar mensyukuri bahwa hari ini masih berjalan lancar, kita masih diberi kesempatan untuk pulang dengan selamat, kemudian berkumpul kembali dengan orang-orang terkasih. Semoga Anda bisa menikmati suasana petang dengan lebih tenang sambil menikmati persembahan kami RRI Jember program 1 ya. Kemudian Mbak Kikuk dan kawan-kawan ini bikin jadi ini gagal fokus kalau sudah begini. Terima kasih yang punya rencana untuk bakar-bakar. Oke. Petang ini semoga lagu-lagu yang kami pilihkan bisa menjadi teman paling baik, menghibur. Kurangi prasangka, mendengar, perbanyak rasa syukur. Itu yang terpenting. Semoga hari ini semua berjalan lancar dan apa yang kita harapkan bisa terwujud. Itu. Terutama untuk Anda yang menyimak kami juga melalui aplikasi RRI Digital. Semuanya saja, selamat petang.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, nak? Hah?
1: Sama sosmed, mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
1: Ini loh, mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok gak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, waktu berputar memang betul-betul cepat ya, gak terasa. Beberapa menit lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda menyimak warta berita Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis.

0: PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
2: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Israel.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
2: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrat Aqabah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
5: Ya, akomodasi.
0: Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqabah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 20, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jamaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan dari pada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis, misalnya dari Jamarot tadi, perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Akobah?
8: Betul-betul. Tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di hotel 420 itu, kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jamaah tersebut dan insyaallah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Akobah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Akobah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan
10: pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
9: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
11: Alhamdulillah sih secara teknis sudah karena tim jagal sudah terbiasa juga yang pertama yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya, mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
12: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Pendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
13: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MDG
14: cek kesehatan gratis, operasi desa Merah Putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di desa.
12: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
15: Sapi Pak Presiden.
16: Penasaran ya?
15: Iya.
16: Besar nggak ukurannya tadi?
15: Besar banget.
12: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
18: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
17: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kota Mini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
18: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
19: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
18: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
20: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
21: Ya, semoga keteladanan yang diberikan
1: depan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
20: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
2: Alhamdulillah, tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Kanjati Jember, dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi masyarakat di Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah
20: Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
22: Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding hari-hari.
23: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan, peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
22: Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
24: Iya, soalnya kan ini jualan juga ya. Mungkin banyak yang main.
22: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya? Tenan apa yang paling banyak dicari?
24: F&B paling.
22: Makanan.
23: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
25: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
22: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
25: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
22: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
25: Buat kuliner aja.
22: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
25: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
22: Oh, kurang
25: jadi
22: tahu.
25: Cuma keliling-keliling aja.
22: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
25: Jujur, ini menarik sih.
23: Sementara itu, pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
26: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
22: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
26: Ibu saya.
22: Kenapa?
26: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas, kalau di ya kalau
22: usia.
26: Ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
23: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
3: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
4: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
3: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
4: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
3: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
4: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
5: Tim Marcio Souza memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, khususnya untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, kami akan segera hadirkan mimbar Hindu pada kesempatan malam hari ini. Disampaikan Mangku Dr. Andes Inenga Sukarya dari Parisada Hindu Dharma Kabupaten Jember, dan menyampaikan Dharma Wacana Darmaning Kesatria bagian yang ke-8. Selamat malam, selamat menyimak.

Umat Hindu Sedharma yang saya muliakan dimanapun Anda berada, terimalah penganjali umat. Om Swastiastu. Semoga dalam keadaan baik. Sebelumnya terimalah mantram.

的车itu arwarinim barga dewasi adimahi diyonat beracodayat om naryana dewidam sarwam iyat pustam iyas cobawiyam Niskalanku niranjanu nirwikalpu nirak iatuh sudha dewo eko narayanat nadwityasti kascit yang artinya ya Tuhan yang menguasai ketiga dunia ini bumi langit dan sorga. Lindungilah semua makhluk hidup, mulai dari eke pramana, tumbuh-tumbuhan, dwi pramana, binatang, serta tri pramana adalah manusia. Serta jadikanlah kehidupan itu selaras, seimbang, dan serasi. Ampunilah segala dosa-dosanya, serta jadikanlah kehidupan ini selalu saling melengkapi, saling bantu-membantu dan tolong-menolong, sehingga terjadilah kehidupan yang harmonis. Umat Hindu Dharma saya muliakan. Minggu lalu saya telah menyampaikan Dharma Wacana bagaimana visi dan misinya Gajah Mada di dalam Dharmaning Kesatria itu. Kalau kita simak dari beberapa program organisasi maupun program kenegaraan itu kan umumnya banyak yang berbunyi visi dan misi. Padahal pada zaman Majapahit yang terkenal dengan hukum Mitreka Satata, hukum negara Majapahit, di sana dijelaskan visi misi yang banyak sekali. Ada yang disebut dengan oleh Gajah Mada mengatakan visi politik negarawan Gajah Mada. Ada visi laku Hambeging Batara. Jadi waktu dia menerapkan tentang langkah-langkah Gajah Mada untuk menjadi pemimpin di Majapahit. Ada visi Kamulyaning Nerpati Catur. Jadi visi catur praja, visi itu ada visi satguna upaya. Jadi di mana cara beliau untuk menerapkan tipe-tipe kepemimpinannya. Ada visi panca tata upaya. Nah, di dalam visi itu semua berdasarkan dari apa yang diterapkan di dalam hukum Mitreka Satata. Visi politik seorang negarawan tidak memiliki harta. Dalam visi Trijana Upaya atau Tri Upaya Sandi itu juga capek usaha untuk kesejahteraan. Kemudian visi sosial kemasyarakatan Gajah Mada ada yang disebut dengan dalam menerapkan ajaran Sat Guna Wiweka. Ada visi Sat Pra Paramuka. Ada visi catur Sarama Gajah Mada dan visi catur Purusa Arta. Jadi semua sisi-sisi kehidupan di dalam menerapkan kepemimpinan itu sudah diterapkan oleh beliau. Kemudian Bapak Ibu Isdharma yang saya muliakan, untuk malam ini saya akan menyampaikan visi di bidang pendidikan Gajah Mada. Jadi visi pendidikan Gajah Mada. Jadi beliau juga menerapkan tentang visi-visi tersebut. Tri nilai. Nilai sastra tama. Artinya yakni norma-norma tentang apa yang disebut indah dan apa yang disebut dengan buruk. Jadi diterapkan di dalam kepemimpinan itu. Di dalam visi buana tama. Yakni tentang kepekaan sosial. Yaitu nilai kebersamaan, nilai empati, daya tarik,
dan simpati dan kepedulian terhadap permasalahan kemasyarakatan. Kemudian nilai susilatama, yakni kaedah-kaedah atau norma-norma tentang apa yang benar dan yang salah menurut berbagai jenis ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi tata nilai itulah yang diterapkan, di mana seorang pemimpin itu walaupun bagaimanapun hebatnya di dalam dia menekuni suatu keagamaan, di dalam kehidupan pengetahuan maupun di dalam akhlak atau perilakunya harus benar-benar menerapkan sebagai seorang pemimpin nilai sastra tama, nilai buana tama, dan nilai susila tama. Jadi bentuk-bentuk nilai inilah yang menyebabkan semua masyarakat Majapahit termasuk pemimpinannya harus menerapkan etika, tata susila, dan tingkah laku. Jadi seorang pemimpin walaupun hebatnya dia menguasai ilmu tentang kepemimpinan atau ilmu tentang hukum, walaupun hukum itu tidak disosialisasikan di masyarakat, masyarakat tidak akan mengakui adanya hukum tersebut. Karena apa? Dianggapnya hukum itu hanya keberpihakan saja dari lingkungan istana kerajaan. Maka hukum itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, mana hukum yang benar, mana hukum yang sangat mengikat terhadap kehidupannya. Kemudian visi 4 perbuatan luhur juga diterapkan oleh Gajah Mada. Mitra artinya kawan, sahabat, saudara, dan teman. Jadi mitra berarti sifat-sifat yang menghendaki persahabatan terhadap sesama makhluk. Mitra mengajarkan agar manusia memandang semua manusia seperti keluarga besar. Manusia wajib saling mengasihi, saling menolong, dan hormat menghormati. Maka di dalam kehidupan itu perlu adanya asah, asih, dan asuh. Sesungguhnya apa yang terjadi dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berkeluarga, apa yang Anda bisa sumbangkan, yang menyebabkan adanya perbedaan kan karena adanya ego saja. Padahal kalau kita berorganisasi itu kan sudah jelas visi-misinya apa, terus dasar pandangannya apa, dasar hukumnya apa, sudah jelas. Mengapa terjadi perbedaan? Karena ego merasa dirinya hebat, merasa dirinya sok, sehingga terjadilah yang disebut dengan perbedaan pendapat di lingkungan pengurus itu sendiri, di lingkungan istana, di lingkungan para raja-raja itu. Jadi umat sedharma, kemudian visi 4 perbuatan luhur yang kedua, tresna, berarti cinta kasih, yaitu perasaan belas kasihan kepada semua makhluk yang menderita. Sifat karuna atau suka menolong dan rela berkorban demi kebahagiaan orang lain. Sifat karuna selalu merasakan penderitaan orang lain seperti penderitaan diri sendiri. Orang menjalankan sifat karuna tidak segan-segannya menolong orang yang kesusahan, dan juga mempunyai sifat suka mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Karena pada dasarnya umat sedharma, manusia tidak bias luput dari kesalahan. Jadi hal ini sama dengan hukum tatwamasi, saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, hormat menghormati. Kalau kita memusuhi orang lain, pada dasarnya memusuhi diri sendiri. Kalau kita jahat kepada orang lain, pada dasarnya berjahat pada diri sendiri. Itulah hukum tatwamasi. Kemudian visi pendidikan Gajah Mada yang ketiga adalah gumbira, artinya sifat bahagia, puas, dan simpati yang tidak pernah dikotori oleh sifat iri, dengki, benci. Orang yang memiliki sifat mudita akan merasa sedih bila melihat orang yang mengalami penderitaan, dan mereka berusaha melakukan tindakan-tindakan yang dapat membantunya. Demikian pula sebaliknya, mereka merasa bahagia atas kebahagiaan orang lain. Tapi kan umumnya umat sedharma, kalau kita melihat tetangga itu menderita, kita senang. Ada yang demikian, ada yang melihat tetangganya bahagia, kita ikut berbahagia.
Itu tergantung dari mudita tadi, sifat-sifat keserakahan, sifat-sifat takabur. Kadang-kadang di dalam bertetangga, apalagi di perumahan, Bu Mas Dharma, di sana terkadang-kadang melihat tetangganya bahagia, kita juga ikut berbahagia. Tetapi yang menyebabkan perbedaan kan karena pribadinya, wataknya, mungkin watak sombong, takabur, suka selalu memamerkan kekayaannya, memamerkan keluarganya hebat. Inilah yang jadi masalah. Sering terjadi perbedaan seperti itu. Nah, tatkala kita menerima, melihat tetangga kita menderita, kita ikut menderita. Karena memang pergaulan sehari-hari selalu sederhana, selalu menunjukkan sifat-sifat yang baik. Sehingga apapun yang terjadi, suka duka, kita harus selalu mawas diri, selalu ikut mengambil bagian dalam kehidupannya itu. Yang keempat, upeksa adalah sifat yang tidak mencampuri urusan orang lain. Upeksa mengajarkan kepada manusia untuk selalu waspada dan bijaksana dalam meneliti segala keadaan atau suatu masalah. Apakah suatu masalah itu benar atau salah? Jadi sifat upeksa tidak suka menceritakan kesalahan dan kejelekan orang lain. Tidak suka menyinggung perasaan orang lain. Nah, inilah sifat-sifat visi Gajah Mada, inilah yang diterapkan dalam kehidupan bernegara di lingkungan Kerajaan Majapahit. Maka si visi tersebut selalu berkembang, visi sosial beliau. Yang berikutnya, visi menghormati catur guru. Jadi visi menghormati catur guru. Memang di Indonesia saat itu memang ada empat guru yang terkenal, yaitu guru rupaka, guru pengajian, guru swadhyaya. Jadi guru rupaka, guru swadhyaya, guru wisesa. Jadi maksudnya guru rupaka itu adalah guru yang mengajarkan kita, melahirkan kita, yaitu bapak ibu sendiri. Apapun bentuknya, kita harus menerima semua ajaran beliau. Tata krama, tata susila, semua itu bersumber dari sang guru utama, yaitu bapak dan ibu sendiri. Kemudian ada juga guru pengajian, ada guru yang mengajarkan di sekolah. Bapak ibu di sekolah adalah guru sejati pengajian. Dia mengajarkan kita dari tidak bisa membaca menjadi membaca, tidak bisa menulis menjadi bisa menulis, bisa memahami ilmu. Tanpa guru kita tidak akan bisa tahu tentang lingkungan kita. Maka hormatilah guru pengajian itu, hormatilah guru pengajian itu sesuai dengan guru rupaka. Kemudian yang ketiga, Mas Dharma, adalah guru wisesa, yaitu pemerintah itu sendiri. Pemerintah membuat undang-undang atau peraturan untuk kepentingan bersama. Pemerintah juga mengatur kekayaan alam untuk kepentingan manusia. Yang disebut pemerintah adalah mantra, nitya mantra, dharma jaksa, dan lain. Jadi melanggar peraturan pemerintah itu disebut alpaka guru wisesa. Jadi siapa yang melanggar tentang undang-undang yang sudah diterapkan oleh negara, dia disebut alpaka guru wisesa, artinya patut dihukum atau dipenjara karena dia merugikan umat yang lain, merugikan masyarakat yang lain. Terus bagaimana berikutnya, guru swadhyaya, yaitu Tuhan yang widiwasu, beliau menciptakan alam semesta ini, tribuana ini, bumi, langit dan sorga. Tuhan pembimbing sekalian alam, dan Tuhan itu guru sejati. Maka manusia perlu makan, minum, perlu perumahan, perlu pakaian, semua itu manusia dapatkan dari ciptaan Tuhan. Maka itu, Mas Dharma, di dalam kehidupan ini maka harus bisa membedakan guru rupaka, guru pengajian, guru wisesa, dan guru swadhyaya. Jadi semua guru itu perlu dihormati, perlu dimuliakan, dan perlu dipuja. Kita harus berbakti kepada sang guru. Yang sang guru yang dimaksud tadi adalah bapak ibu kita sendiri, bapak ibu yang mengajarkan ilmu pengetahuan,
Guru yang ketiga Wisesa adalah negara kita ini kalau tidak merdeka, dia tidak akan bisa melindungi warganya. Maka dibuatlah disebut dengan undang-undang yang mengatur kepentingan bersama. Dan yang terakhir adalah Guru Swadhyaya, yaitu yang menciptakan Tribhuwana Agung, bumi, langit, dan surga, termasuk isinya, baik itu tumbuhan, binatang, dan manusia. Beliaulah yang menciptakan. Kita harus berbakti kepada beliau. Kita harus menghormati, kita harus taat kepada aturan dan larangannya. Umat Hindu Dharma saya muliakan. Jadi visi menghormati catur guru itulah merupakan visi Gajah Mada dalam menerapkan kepemimpinannya kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat tahu apa yang dimaksud di dalam visi menghormati catur guru itu, sehingga ada saling asah, saling asuh, saling ketergantungan, saling menghormati antara yang besar dengan yang kecil, antara masyarakat dengan narapati, narapati dengan sang raja, sang raja mengikuti aturan hukum tata negara, undang-undang peraturan di Majapahit, sehingga para narapati, senopati, para penyelenggara negara dan termasuk rakyatnya, maka timbul saling sasah, saling asuh di dalam menerapkan hukum di negara, yaitu Majapahit. Umat Hindu Dharma yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, kemudian visi-visi tersebut juga merupakan suatu pedoman daripada seorang pemimpin pada saat itu. Kemudian visi spiritual Gajah Mada, di samping tadi menghormati visi sang guru, di samping juga menghormati visi seorang murid di bidang pendidikan, visi yang lain, maka beliau juga memiliki visi spiritual Gajah Mada. Jadi di dalam visi spiritual itu ada yang disebut dengan Trihita Wacana. Jadi hubungan harmonis yang antara manusia dengan Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Mahasa, hubungan harmonis antara manusia dengan manusia lain, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya. Mengapa visi spiritual itu perlu diterapkan di dalam hukum kenegaraan? Karena masyarakat itu adalah masyarakat religius. Bayangkan pada zaman Majapahit itu yang paling menonjol pada itu adalah agama Hindu, kemudian ada agama Buddha Mahayana dan Hinayana. Di dalam agama Hindu juga terdiri dari sekte, ada sekte Brahma, sekte Wisnu, dan sekte Siwa, Siwa Siddhanta. Banyak sekali aliran-aliran pada saat itu, Mas Dharma. Hingga hampir pada waktu itu ada 68 sekte pada saat zaman Majapahit. Namun semua itu bisa diharmoniskan dengan hukum Mitreka Satata. Pada saat itu juga bersamaan lahirnya istilah Bhinneka Tunggal Ika.

sudah menyadari akan fungsi masing-masing di masyarakat. Hubungan harmonis itulah oleh manusia dengan yang widi, dengan dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang memuja Tuhan lewat mantra-mantranya, ada yang memuja Tuhan dengan simbol Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Rudia, Sangkara, Raditya, semua dengan simbol. Ada yang memuja Tuhan dengan gambar, dengan pohon, pemujaan kepada pohon-pohon besar, gunung-gunung besar. Semua itu, Mas Dharma, tujuannya apa? Itu hanya pemusatan pikiran saja. Pemusatan pikiran kepada Yang Maha Tahu. Sehingga karena kita memikirkan yang gaib, kita tidak mampu kemahakuasaan beliau, maka disimpulkan lewat gambar swastika, lewat gambar Dewa Acintya, Rudra, dan Siwa. Nah, dengan gambar itulah ada satu kekuatan. Atau kadang-kadang menggunakan huruf Dewa Nagari, huruf Sanskerta, Sanskritit. Ada yang disebut dengan Om Brahma, Om Wisnu, Om Siwa. Makanya di depan rumah itu, di depan pintu kan ada tulisan Ongkara. Jadi Om Brahma, Om Wisnu, Om itu adalah simbol wujud daripada Ang Brahma, Ung Wisnu, dan Mang, Aum, Ang, Ung, Mang. Kalau kita sandikan menjadi Om, Om itu adalah aksara suci. Siapapun yang mengucapkan kata Om dengan mantra, dengan kekuatan spiritual, itu adalah melinggihkan Tuhan pada jiwa tinurati kita, sehingga kita mengimplementasikan tidak boleh berbuat yang tidak baik. Itu yang dimaksud dari visi trihita wacana. Umat ini sedang saya muliakan, demikianlah dulu Dharma Wacana pada malam hari ini. Saya akhiri dengan ucapan mantra Om Santi Santi Santi. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pada Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya Sandy Wira, teman Anda di perjalanan Jember malam ini. Edisi dari Rabu 27 Mei 2026, di mana kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional Spesial Idul Adha bersama dengan Senada, dengan host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Selamat mengikuti.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pria Persatu dimanapun Anda berada, kita bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional Spesial Idul Adha bersama Senada. Selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oke.
1: Sampai meresap ke dalam
0: hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Nindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Langsung aja kita ngobrol
1: dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang?
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di mute,
0: Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Eh, dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Ya, dengar dong. Kang Teddy. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Sidwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari
2: pertama.
1: Senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya. Ya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91. Benar-benar legend kan nasib pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, ya ya ya ya ya ya.
1: Nah. Gitu. Kemudian ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
0: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita ini. Yeah. Lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat waktu 2006 April. Mm-hmm. Kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album, mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Itulah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya. Biasa. Kang Teddy.
0: Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya tadi pada ada. Yaudah, nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat. Ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Iya kan? Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado. Selamat
0: dari mana Bu? Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan senada, Bang. Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin,
3: ya. Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay. Ya pertanyaannya. Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Mas Erwin, senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: apa?
0: Iya, silakan,
1: silakan langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang bersyakwa ini ya, lagu agama ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga dari langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam dalam Mas Yudi.
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat. Dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Oke.
4: Okay. Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnama Kali yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kasih Putih ya.
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Ita Purnama Kali.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Rumpis.
0: Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses kreatif tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Tapi pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Pengen
0: siap.
5: Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja Kaita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli, ada Bang
1: ada
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung atau sama
1: dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Kahyangan. Kalau saya kan agrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, di momen Idul ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang husnul khotimah. Nah, saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Ini kita lagi sama juga. Senada Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Iya, maksudnya bertanya.
0: Nah, oke. Iya, iya, iya, iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan, selamat hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Ya, Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci. Tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad, betul.
8: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu. Gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada?
8: Banyak.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah itu tuh biasa gitu.
1: Iya selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya. Itu saya kasih masukan. Nah itu semuanya punya mindset yang sama bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, buat untuk lagunya Kang Teddy, buat Wang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada. Itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung.
0: Banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal
8: ya pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh kok gitu? Bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Ya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghafal salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu.
1: Ya,
8: tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh.
1: Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya.
2: Mandarin.
1: Mandarin. Wah luar biasa. Iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: selain
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Tantangannya karena
8: ada lagi Wi.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh Bang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
9: Oke. Okay.
8: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya tuh harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya. Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
9: Nah,
8: ya.
9: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah itu dia, Kang. Bareng, diganti dengan yang lain, betul sekali.
9: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya, Yang Wia.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, mesti Bintaro, mesti Raya Bintaro.
9: Wah, dekat Mbak Ita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong, Kang Teddy. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
9: Ya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
9: Oke. Okay. Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Wing to wing. Lagu itu diberikan oleh A. Agim. Jadi waktu tahun 2000, 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A. Agim. Ini A punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, ciri khasnya Agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
9: Oke.
2: Okay. Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
9: Oh iya iya iya
1: iya.
2: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela.
1: Ya.
2: Itu mulai kita keluarkan tuh dengan di Neo, album Neo Selawat.
9: Siap.
2: Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk okay. Iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
9: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah itu potensi viralnya sangat besar sekali.
1: Iya.
9: Oke.
2: Nah itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau nggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard, sama dong.
2: Iya, double
8: platinum. Iwan dong.
9: Oke.
1: Masya Allah.
9: Siap.
1: Biasa.
9: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
9: atau lagu pop pada umumnya? Ya, pada umumnya.
2: Nah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Mangga, Kang Teddy. Mangga.
8: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya kita menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
8: tidak,
1: betul.
8: Iya susah. Itu dia bisa
1: ya,
8: banget sih itu. Lagu kayak begitu buat orang lain mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Ya.
9: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
9: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.
9: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo? Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil ya?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada. Ya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Dinalaidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Ya.
3: Kang Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama ya, Akang.
1: Sama-sama Akang,
0: ya,
1: biar gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy. Ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu Baitullah itu
1: saya.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kisah
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus Teteh mau menyapa minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Ibu Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih lihat itu tiketnya.
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati. Tentang okay. Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun sampai ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap
4: kalau,
1: ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masya Allah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, ya. Salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Reman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
5: Siap
1: Ayu.
5: Ya, kelas langsung ke nasib Semada ya.
1: Iya.
5: Ya, gimana yang kenal sama Semada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau tahu di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara. Ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Nada Nasid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu betul sekali.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satria di seluruh Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa nih malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy,
0: Kang
1: Teddy
0: dan Mas Erwin.
6: Mas Erwin. Mas Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses aja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi. Ya,
0: silakan.
1: Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Utama Genda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Bang Leman.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penamatari, Jenar Aidin Walpai.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya, terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
7: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Oke.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
7: Iya. Salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benijo di Manado. Selamat malam. Minal aidin wal faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok, yang lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Tedinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: berapa label. Di antaranya
2: Black Ball. Jadi kita memang nggak ke satu label, karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Gitu. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya tuh kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekaman, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren
2: namanya?
1: Banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Saat 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya aman kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke
2: oke. Okay. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh, ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajarin, yang
2: di rumah boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, nah, Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
8: Iqbal, selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak. Jagalah hati. Ada.
0: Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Malaysia,
1: Brunei,
8: Singapura, Darussalam.
0: Oke.
8: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.

0: itu semua restoran enak selalu dicoba itu Mas
1: Iqbal.
0: Hati-hati Mbak ya, itu ya kolesterol.
2: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
3: Pernah dong.
0: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
2: Dan kemarin lagu terbarunya
1: ya,
2: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
1: Oh begitu, oh, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
0: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
1: Oh, anggota Senada yang ketujuh.
0: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
3: Terima kasih Kak Dwiki.
0: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya. Amin. Untuk Amin. Indonesia ya melalui musik.
1: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada Naya next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
0: Oh, saya piano aja kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
2: Makasih loh.
1: Sehat-sehat Pak Dwiki.
2: Sehat terus Pak Dwiki, nanti sampai jumpa di rumah semua.
1: Siap.
3: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Selamat ya melanjutkan aktivitas.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Wah ini Pak Dwiki.
2: Luar biasa.
3: Saya boleh bicara tentang sedikit gak tentang
2: Pak? Boleh
1: silakan.
2: Boleh.
3: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
2: Iya.
3: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang di awal. Ulang dari awal.
2: Kalau dulu emang gitu.
3: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
2: Ketemu dengan Mas Dwiki.
3: Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung Senada.
2: Betul.
3: Pertama kali dia orang.
2: Ya.
3: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
2: Parabi.
1: Wah,
2: luar biasa Parabi.
3: 3 bulan itu kita apa latihan vokal
2: ya, karena itu vokal betul.
3: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Yuki lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
2: ya,
1: gitu
2: ya.
1: Okay.
3: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
2: Betul,
3: oh, itu juga sih gitu. Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
2: Iya.
3: Guru vokalnya sama saya ingat itu tuh ada Mbak Anika Tamso.
2: Anika Tamsi.
3: MC, sorry, Mbak siapa tuh yang apa, yang jazz itu?
2: Oti Jamalus.
3: Oti Jamalus.
2: Ya.
3: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
2: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
3: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu, bahkan pas dia Prahmat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Agito Abimanyu. Beliau punya lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
2: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
3: Bukan. Oh, ada itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa sampai tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sampai terakhir kita di lagu Taubat ya, Mbak Ita ya.
2: Taubat yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan.
3: Nyanyi bareng di apa dapat dua apa?
2: Iya betul betul betul.
1: Baik.
3: Keren banget.
2: Alhamdulillah ya.
1: Ini masih ada beberapa pertanyaan, kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas atau kegiatan musik, kegiatan lainnya di luar musik?
3: Kang Teddy itu dia seorang pemain film,
2: aktor, dan ini dia kepala sekolahnya Dila.

0: Di film Dilan
1: Oh, sekolahnya
0: yang
1: Dilan,
0: sangat
1: Pak
0: viral
1: Didi.
0: itu.
1: Beliau juga bikin beberapa apa film
0: film pendek,
2: film pendek ya.
0: Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
1: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
0: Ya, mimpi nah, kecil untuk berkurban ya. Untuk
1: betul,
0: ya
1: betul sekali.
0: Untuk
1: mimpi kecil untuk berkurban.
0: Project Idul
1: nah,
0: Adha ya.
1: Itu yang sutradarakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal, Mas Iqbal kerja di apa PP di apa,
0: di bank ya, sebuah bank.
1: Ah, ya, sebuah bank. Lukman, beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
0: iya, guru
1: guru
0: vokal
1: musik.
0: Ya.
1: Saya sendiri
0: Mas
1: sebagai corporate trainer.
2: Waduh, luar biasa, siap siap semuanya. Siap siap.
0: Aduh, personilnya senada luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di
0: Ayu
2: Maluku tadi.
0: Iya.
2: Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
0: Kang, oh Mas Erwin.
1: Itu Kang Teddy ini.
0: Iya.
1: Ini lagunya apa? Saya nggak tahu syairnya. Oh, kalau tadi. Oh,
0: iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya,
1: betul.
0: Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain versi
1: betul.
0: Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
2: ya kan.
0: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
2: Okay,
0: akhirnya
2: siap.
0: Rilis pas Ramadan kemarin.
2: Begitu ceritanya ya.
0: Iya, ceritanya begitu.
2: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
0: Dari album pertama sampai sekarang, Kang.
1: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
0: Belasan.
1: 17-an. Kalau satu album aja ada
2: 10?
1: 7-8 ya, tinggal dikali aja tuh.
2: Ah, oke. Okay.
1: Ya. Ada sekitar
2: 7-8 kali 17 ya.
1: 80-an lah, iya.
2: Oh, siap siap siap. Baiklah kalau begitu.
1: Belum single ya? Single juga kan.
2: Single juga banyak ya.
0: Pastinya banyak lah.
1: Kita enggak kuat. Dia sekitar wah, enggak sampai 100 sih, tapi adalah
0: puluhan ya, kan pastinya puluhan.
1: Puluhan.
2: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
0: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Oke, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias, Latami.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin.
1: Mas
0: kita
1: Erwin.
0: Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Loh kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan ditunggu ya.
0: Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Iya dong.
1: Silakan.
0: Oke, Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
2: Ya, halo.
3: Bang. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya senang lagu-lagu religi ya. Apalagi ada opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga Teman Sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Kedi, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya, sukses gitu terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Nah, melalui The New Music and Video kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati
3: Senada ya.
2: Oke, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, Tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: antara apa? Lagu senada yang mana ya? Yang judulnya apa, Mas?
2: Antara Erwin? Apa? Antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, betul. Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Ya. Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih duet vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sedara itu yang barito sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di sedara itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di barito. Iksan
1: dibas. Dibas.
2: Siap ya, kalau begitu.
1: Semua merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Pintu. Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan Nasyid Senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan Nasyid dari Malaysia termasuk Rehan, Brothers, dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu, nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Rio Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu baiklah kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Oke. Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik Senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya Senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar,
1: para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali Senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan Senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa Kang begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Kamu boleh mungkin ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang dari dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim Hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
1: Iya.
2: Oke.
5: Okay. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Iya.
5: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI.
1: Oh, iya.
5: Untuk nyanyi lagu itu.
2: Gitu, oh.
5: Di DKI. Tuh, dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar biasa.
5: Ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah gitu. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Oke, masuk. Masuk Kang Teddy.
1: Ya, Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu Senada ya, itu biasalah.
1: Ya.
6: Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina.
6: Taunya. Oh, kan nyanyi solawat Cina ya, kamu nyanyi solawat Cina ya. sampai yeah. anak-anak kecil tuh diminta nanti tolong dong buat anak kecilnya gitu bil nyanyi ya Allah kewoman tian senang dia gitu oh iya iya ini gitu
1: luar biasa
2: begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik
6: nasyid. Tantangannya sebetulnya sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Sus. Mm-hmm. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya ya. Adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, iya kan, betul.
6: Iya. Nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan psikolog. Besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh di Thailand loh mereka syuting di Thailand loh luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita syuting di sana kita di Seattle lah alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga
2: Kang Teddy
6: dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia
1: di mana Kang
6: di Menara Kuningan kita di depan di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain di antaranya Sotor Harokah The Vicar sama Senada.
1: Nah, woi mantap 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya
1: yang ada di Jabodetabek. Nah,
6: kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita aja dari ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tuh sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Amin.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien, dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Ada.
0: Ada.
4: Ya, kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu.
1: Betul.
4: Ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah, kan kita berkarya terus. Kita baik juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin senada junior gak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya, senada kids namanya.
0: Senada kids, oke.
3: Ada, itu tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid, ada dua.
0: Oh, nasyid senada dan senada nasyid.
1: Senada nasyid. Oke.
0: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
3: Senada Nasir.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan terus bergema.
1: Ya.
4: Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Juri Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang

0: Semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu.

0: mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam dingin ini pendengar Ruang Rindu, kami hadirkan untuk Anda Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda bisa bergabung bersama di 0331-336-652. Dan juga kami akan membersamai Anda di Ruang Rindu malam hari ini ke pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita sapa terlebih dahulu yang di lain telepon. Selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mas Wira.
0: Betul sekali, Pak Putra.
1: Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, Mas Wira.
0: Sami-sami, Pak Putra.
1: Semoga bisa dipertemukan tahun depan.
0: Amin.
1: Di hari raya itu adalah atau hari raya kurban.
0: Insya Allah.
1: Mudah-mudahan sama-sama diberi kesehatan yang barokah.
0: Amin, amin, amin.
1: Apa kabar Mas Wira?
0: Baik, alhamdulillah. Pak Putra, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Kayaknya ditemani siapa Mas?
0: Ditemani di Pro 2 ini ada Mbak Irza.
1: Siapa Mas?
0: Mbak Irza.
1: Oh, Mbak Irza. Selamat malam Mbak Irza. Salam kenal dari Putra Maginda Bogoroso.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan diberi kesehatan bersama keluarga.
0: Amin, ya. Amin, amin.
1: Request lagu bisa, Mas?
0: Bisa, Pak Putra. Monggo.
1: Tolong carikan lagunya yang dari Iwan Fals saja, Mas, ya.
0: Boleh.
1: Judulnya Bongkar, Mas.
0: Bongkar, oke, okay, siap.
1: Judulnya Bongkar. Boleh salam-salam, Mas, ya?
0: Boleh, boleh.
1: Salamnya buat saudaraku yang di kawasan Candijati. Yuk melong, mudah-mudahan masih di depan radionya. Tak tunggu gabungannya. Juga saudaraku yang di Kali Style, Bapak Teguh. Tak tunggu juga gabungannya. Mudah-mudahan sehat bersama ibu di sana. Tak ketinggalan juga saudaraku yang di kawasan Lumajang ada Bapak Gandu, juga saudaraku Mbak Mutia di Kencong, Mbak Ritno di Borneo, juga ada Mbak Bunga di Bandara, ada Mbak Lili Suryani di Trenggalek. Semuanya setunggu gabungannya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, amin.
1: Terus juga ada Pak Putra Madura, ada juga Pak Behong, Pak Yul, juga ada Man Purawi, Kang Madun, juga ada apa? Ada juga Pak Burnomo, juga di Kalimantan, saya sempat lupa nih, Mas. Terus juga ada Mas Rahman di Situbondo, juga di sana ada Pak Banu. Ke semuanya, Mas, ya, yang belum disebut, mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, amin.
1: Gitu aja, Mas Wira.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, amin.
1: Ruang rindu.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Putra Maginda ini dari Bondowoso sudah bergabung bersama. Dan tentunya bagi semua pendengar, semoga semuanya tentunya selalu sehat dan juga dilancarkan semua urusannya, ya. Jangan lupa Anda bisa bergabung bersama di 0331 3366 52. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Alhamdulillah ketemu lagi sama yang terhormat Mas Wira, yang lagi semangat melayani sepenuh hati. Amin.
0: Amin, amin.
2: Kabarnya sehat ya Mas Wira?
0: Sehat, Om Elang gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, bersama-sama seluruh elemen bangsa Indonesia sehat semuanya dan lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Semuanya aman,
0: amin,
2: terkendali. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mas Wira, alhamdulillah Mas Wira selalu menyatu di hati pendengarnya. Amin.
0: Amin, amin, amin.
2: Ya. Boleh request lagu, Mas Wira?
0: Boleh, ya Allah.
2: Alhamdulillah. Satukan hati kami dari Dian Pesesa.
0: Oke.
2: Okay. Ada ya, Mas Wira?
0: Oh, ada. Siap.
2: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Salam-salamnya untuk saudaraku Putra Magenda di Bondowoso, Bapak Adi Blangkon, juga Ustadz Toto di Gang Mayor, Kelurahan Badian, ya, Pak Ustadz Toto. Semoga tambah sehat, selamat malam. Juga ada Mbok Mutiah, ayo gabungan Mbok Mutiah. Semoga tambah sehat dan selalu semangat Mbok Mutiah di Kencong. Juga ada Pak Gandu di Lumajang. Di Lumajang juga ada Raja Bunda Diana. Juga ada Pak Paico di Banyuwangi. Di Banyuwangi ada Bunda Ribut. Ya, semuanya warga masyarakat Banyuwangi, salam sehat dan salam hormat takdim. Ya. Juga ada Pak Rusdianto di Sitang, Mbak Lili Suryani. Semuanya deh tanpa terkecuali. Oh ya, Pak Murah selaku pimpinan Pro 1 RRI Jember, semoga tambah sehat, selamat malam ya Bapak. Dan tambah semangat Bapak, jaga kesehatannya Bapak Murah. Selamat malam. Ya, salam kompak seduluran, salam sehat dan salam hormat takdim.
0: Okay.
2: Untuk Mas Wira, selamat bertugas. Semoga Mas Wira selalu dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin, amin.
2: Dan diberi kelancaran di sisi yang barokah.
0: Amin. Amin.
2: Buat RRI-nya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Salam NKRI harga mati. Nah, RRI selalu menyenangkan hati.
0: Amin.
2: Amin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Selamat hayatan
2: itu ya Pak. 1447 Hijriah.
0: Okay.
2: Di tahun 2026 ya. Semoga sukses semuanya. Amin.
0: Insyaallah. Amin.
2: Terima kasih Mas Wira.
0: Terima kasih ya Allah.
2: Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Jember Baru, Jember Maju. Ruang Rindu.
0: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you, goodbye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
2: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum wanjati.
0: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
5: Ini deh kembaliannya.
6: Makasih, Pak.
7: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
6: Pak, gorengannya 3 ya.
5: 2000 ya, Dek.
8: Kamu kan ngambilnya 5.
7: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto, ah.
4: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
9: Oh, no.
4: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.

Kembali ke Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tentunya kami masih tunggu Anda untuk bergabung bersama di 0331336652. Tadi lagu requestnya juga sudah terputar ya. Di malam hari juga terasa cukup dingin. Tadi juga sempat turun hujan ya. Ya tidak merata tapi sepertinya di kawasan Jember. Yang pasti tetap jaga kondisi. Jangan lupa untuk tetap mencukupi kebutuhan nutrisi Anda agar bisa tetap fit. Dan juga pendengar, di hari ini mungkin sudah banyak yang mulai mencoba ataupun mengkonsumsi sate ini ya. Yang pasti boleh-boleh saja, tapi juga tetap dijaga agar efek-efek lain juga tidak ikut bermunculan ya. Jadi mungkin yang biasanya muncul ini adalah kadar kolesterol ya. Ini hadir kalau mengkonsumsi olahan daging secara berlebihan. Dan dari kondisi ini juga bakal membuat Anda rentan mengalami berbagai penyakit. Jadi memang penerapan pola hidup sehat saat itu latihan juga menjadi penting untuk diperhatikan, di mana ini juga membantu menjaga kesehatan selama menikmati hidangan kurban ya pendengar. Kalau melansir dari halaman Kemenkes, salah satu anjuran adalah menerapkan pola makan bergizi seimbang, di mana masyarakat disarankan membatasi makanan tinggi kolesterol serta memperbanyak sayur dan buah. Hindari mengolah bagian daging yang memiliki banyak lemak ya, dan juga pastikan daging yang Anda masak ini tentunya matang sempurna. Nah, tidak lupa juga setelah makan makanan daging yang mungkin cukup banyak, ini tentunya perlu dibarengi dengan aktivitas fisik. Kalau dari anjurannya berolahraga rutin ya selama 30 hingga 60 menit. Tidak perlu yang berat-berat, olahraga ringan juga sudah cukup. Dan yang pastinya bisa dilakukan di sela aktivitas selama hari raya berlangsung.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ku titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada

0: jalan Pancasila agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Bersatu dimanapun Anda berada, Anda bisa terus mendengarkan beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, tentunya melalui aplikasi RR Digital yang bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Anda juga bisa berinteraksi bersama dengan para pendengar lainnya dan tidak ketinggalan tentunya dengan program-program unggulan yang kami hadirkan, bisa untuk menghibur ataupun menemani keseharian Anda. Jadi jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Belajar Bahasa Jember edisi Geridu.
1: Koncoku setasan Geridu perkara sekilik keplicuk.
0: Geridu dalam bahasa Jemberan memiliki arti yang mirip dengan arti aslinya dalam bahasa Indonesia, ramai, ribut, atau gaduh. Jadi, kalau kamu mendengar orang Jember berkata, "Geridu iki," artinya, ribut banget sih.
2: Bapak? Bapak?
3: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Kara lagi.
2: Bapak kok main judi lagi?
3: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
2: Alasan.
3: Hus, kau diam sudah. Macet, terus masak.
2: Sudah.
3: Makanlah. Wih, batu aneh. Huh? Macet, kenapa batu di meja semua ini?
2: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
4: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Ya, pendengar, momen Idul Adha memang identik dengan berbagai hidangan berbahan daging seperti sate, gulai, ataupun tengkleng. Namun dari ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Shotian mengingatkan agar tidak berlebihan dalam mengkonsumsi daging kurban. Memang daging ini salah satu sumber protein yang baik bagi tubuh, tetapi konsumsi berlebihan tanpa pola makan seimbang justru dapat menimbulkan masalah kesehatan. Tubuh manusia sejatinya tetap butuh keseimbangan nutrisi, ya pendengar, berupa karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah. Oleh karena itu, menu makanan saat Idul Adha sebaiknya tetap dilengkapi dengan sayuran dan buah-buahan. Jangan lupa juga untuk menerapkan pola makan seimbang dengan komposisi yang sederhana. Dalam satu kali makan, lauk berprotein dan karbohidrat cukup sebesar telapak tangan, serta dilengkapi sayur dan buah. Jangan lupa juga agar daging kurban tidak langsung diolah sekaligus dalam jumlah besar. Jadi sebaiknya dibagi untuk beberapa hari agar konsumsi tetap terkontrol. Sebagai contoh pendengar, kalau hari pertama memasak tengkleng ataupun gulai yang bersantan gitu ya, maka konsumsi daging bisa diganti pada hari berikutnya. Dan sisa dagingnya bisa disimpan di kulkas ataupun freezer untuk diolah di lain waktu. Kemudian penderita hipertensi juga sebenarnya masih bisa menikmati hidangan daging selama tekanan darahnya terkontrol dan konsumsi makanan dalam jumlah yang wajar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut berubah.

Ya, pendengar, BMKG menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim selama beberapa hari ke depan, terutama di wilayah yang berpotensi terjadinya musim panas akibat kemarau ekstrim. Jadi, jangan lupa untuk menggunakan tabir surya, kegunaannya untuk menghindari paparan langsung dari sinar matahari, ini ya, pendengar. Jadi dalam menghadapi El Nino, BMKG mengingatkan masyarakat juga harus menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Tentunya ini agar terhindar dari dehidrasi ataupun kelelahan dan juga dampak buruk lainnya ya bagi kesehatan tubuh. Dan juga mempertimbangkan dinamika atmosfer yang masih signifikan dalam beberapa hari ke depan, BMKG menghimbau masyarakat mewaspadai bencana hidrometeorologi karena potensi terjadinya cuaca ekstrim sewaktu-waktu ini bisa terjadi di Indonesia. Waspada juga terhadap potensi pohon ataupun daun tumbang, kemudian baliho yang roboh, genangan hingga sambaran petir. Jangan lupa masyarakat juga harus menghindari berteduh di bawah pohon, papan reklame atau bangunan rapuh saat hujan yang disertai dengan angin kencang dan petir. Kondisi cuaca yang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ini, pendengar, tentunya menjadi perhatian bersama dalam merencanakan berbagai aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, ataupun udara.

Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

0: Mana nih?
1: Mau meeting sama klien doang?
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh gak melulu ya jadi seragam kondangan. Dan biar kebaya gak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih keren, biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 Radio Jember. Dan tentunya ini juga menjadi akhir dari perjumpaan kita di edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Sandy Wira, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

Usai sudah kami teman aktivitas Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Esok kita akan jumpa kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember sekali di udara, tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6, dan 95,8 MHz. Edisi Kamis 28 Mei 2026. Dari Gerasi R. Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1, bersama saya Haryo Kukuh yang akan temani perjalanan pagi Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam live Mutiara Subuh bersama YouTube Alba Media, disiarkan dari Masjid Jami Al-Baitul Amin, Kabupaten Jember. Dan dilanjut paket warta berita daerah dalam buletin pagi. Selanjutnya informasi terkini berita daerah dan info perakiran cuaca bersama BMKG Banyuwangi kami sajikan dalam Jember pagi ini. Sekaligus Anda akan ikuti siaran relay berita Pro3 bersama Pro3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang. Untuk Dialog Jember Menyapa edisi 28 Mei 2026, kami tiadakan pendengar dan akan berjumpa kembali pada hari Jumat 29 Mei 2026. Dan dilanjut dengan Jatim hari ini bersama Pro1 RRI Surabaya. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya

0: salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Persatu, Anda akan ikuti live Mutiara Subuh edisi Kamis 27 Mei 2026 bersama Kyai Haji Muhammad Najiullah dengan topik Zikir dan Hari Tasrik, disiarkan dari Masjid Al-Baitul Amin, Kabupaten Jember. Selamat mengikuti.
3: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
4: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
3: Dengan bahasa penuh makna.
5: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
3: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
5: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
3: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
6: Shadaqallahul adzim. Para jemaah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu muslimin wal muslimat, mustami'in wal mustami'at yang selalu disenantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, diberi nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Allah berikan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, nikmat nafas, nikmat semangat istiqamah dalam taat kepada Allah dan Rasulullah, nikmat iman dan Islam, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini tanggal 11 Dzulhijjah, termasuk daripada hari-hari yang mulia, yaitu hari tasyrik, disebut dalam Al-Qur'an ayyam ma'dudat. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah di hari-hari yang terhitung, terbilang. Yang dimaksud hari-hari terhitung, terbilang ini hari 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Apabila ada perintah secara khusus untuk berzikir kepada Allah di waktu-waktu khusus, maka pentingkan waktu tersebut untuk banyak berzikir kepada Allah. Maka di hari-hari ini, takbir hari raya itu berlaku, yang dimaksud dengan takbir muqayyad. Karena di dalam hari raya Idul Adha ini, di samping ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal itu lepas kapan waktunya? Ya ini lepas maghrib, masuk waktu maghrib sampai imam berdiri sholat Id. Itu takbir ini ada. Hari Raya Idul Adha ada, hari Raya Idul Fitri ada. Namun takbir muqayyad itu hanya ada di Idul Adha. Kapan mulainya? Tanggal 9 sebetulnya. Hari Arafah itu pagi habis subuh itu takbir habis sholat. Nah, sampai kapan? Nanti muqayyad ini ada sebelum Idul Adha. Ini tanggal 9. Ya. Kemudian nanti habis Idul Adha. Di Idul Adha, duhurnya itu takbir lagi setiap habis sholat. Baik sholat fardu atau sholat sunnah. Karena yang dimaksud dengan takbir muqayyad adalah takbir yang terikat dengan sholat. Baik sholat fardu atau sholat sunnah. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 asar. Ini sudah terbenam matahari, sudah habis sudah takbir muqayyad. Mulai kapan? Mulai tanggal 9. Namun di Indonesia kurang lumrah gitu. Tanggal 9 hari Arafah itu enggak ada, saya enggak pernah dengaran takbir itu. Tapi saya takbir di rumah, di masjid saya takbir. Ada yang protes. Nah, Ustaz, belum lebaran kok takbir. Nah, sekarang hari Arafah. Bangun sampean. Jangan tidur hatinya, zikir kepada Allah, ya. Baca takbir, takbir namanya takbir muqayyad. Jadi subuhnya Arafah itu boleh takbir. Nah, khilaf bainal Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ibnu Hajar takbir selepas sholat subuh hari Arafah. Nah, untuk adapun Imam Romli, walaupun enggak sholat, walaupun belum sholat, tapi sudah masuk waktu subuh, sudah masuk takbir. Takbir sudah, jangan suara keras seperti kita baca tadi, Allahu Akbar Allah, ini biasa. Nah, namun di sini belum be. Tanggal 9 masih belum kedengaran suara takbir itu. Karena fokus apa? Fokus ke Idul Adha, hari rayanya itu. Padahal ada takbir muqayyad sebelum tanggal 10 itu diingatkan. Adapun perintah perbanyak di takbir, tahlil, tahmid, itu di hari-hari 10 itu sudah ada nasnya. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perbanyak di hari-hari itu. Ini hari 10 itu. Ketika masuk Arafah sudah mengiringi semangat jemaah haji yang berbondong-bondong menuju ke Padang Arafah, kita yang tidak hadir di Arafah jangan ketinggalan takbir juga mengiringi jemaah haji yang berangkat tuh, Allahu Akbar. Nah, terus juga banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala itsma 'alaih wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaih. Ini bagi orang yang melaksanakan ibadah haji hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, ya, supaya kita kenali, kita bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang sedang berkewajiban melaksanakan ibadah haji itu sekarang apa kegiatannya. Nah, gitu kita masukkan semua suasana itu dalam pikiran kita. Oh, mereka sekarang sedang apa? Melakukan menginap di Mina. Hari ini tanggal 11 ini apa pekerjaan mereka? Melaksanakan wajib haji, yaitu melempar 3 jemarah. Kalau kemarin hari 10 itu mereka melempar Jumratul Aqabah setibanya dari Muzdalifah. Habis melempar Jumratul Aqabah, hanya satu yang dilempar. Lepas melempar Jumratul Aqabah boleh tahallul, namanya tahallul awal. Nah, karena di dalam haji itu ada tahallul awal, ada tahallul thani. Tahallul awal sudah, kalau sudah melempar Jumratul Aqabah, potong rambut sudah, boleh ganti pakaian, boleh mandi, pakai minyak wangi, boleh. Nah, semua larangan-larangan ihram boleh sudah, kecuali satu. Kenapa? Gak boleh kumpul sama istrinya. Jangan boleh kumpul sama istri. Itu boleh nanti kalau sudah tahallul tsani. Kapan tahallul tsani? Tahallul yang kedua, yaitu kalau sudah rampung semua melaksanakan rangkaian ibadah haji yang masih belum terselesaikan, seperti nopo ya, tawaf ifadah, kemudian nginep di Mina, itu kan masuk wajib haji ini kok. Kemudian melempar 3 jumrah ula wusta aqabah. Nah di sini disebutkan dalam ayat ini, faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma 'alaih, maka barang siapa yang ingin mencukupkan, yakni tergesa-gesa mencukupkan cuma 2 hari di Mina, yakni tanggal 11 dan 12, Fala itsma alaih, enggak apa-apa, keluar dari Mina sebelum terbenam matahari, enggak apa-apa, keluar. Keluar habis melempar ula wusta aqabah habis duhur langsung keluar tanggal 12. Yani yauma ini cuma 2 hari di Mina nginepnya. Fala itsma alaih kata Allah, enggak apa-apa, enggak dosa. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaih. Maka barang siapa yang ta'akhkhar, yakni sampai tanggal 13 terakhir hari tasyrik. Ini tanggal 13, ini hari Sabtu nih. Sekarang 11 nih. Sini Kamis 11, 12 Jumat, 13 Sabtu. Sampai tanggal 13, fala itsma alaih. Enggak apa-apa. Liman ittaqa, semuanya bagi yang paling penting bagi orang yang bertakwa. Karena perjalanan ibadah haji itu berat para jemaah. Bukan hanya sekedar berat dalam fisik, berat di dalam batiniah untuk memanage, mengawal hati, roh, nilai, kualitas ibadah haji gitu, itu sangat berat. Napa di antaranya? Itu menjaga pandangan. Maka dalam Al-Qur'an diingatkan, "Faman hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj," kata Allah, barang siapa yang haji, jangan rafath, jangan fasik, jangan debat. Ini disebut pertama kali ini oleh Allah, rafat. Napa rafat ini? Kalau haji jangan rafat, kata Allah. Napa rafat ini? Yaitu dosa-dosa yang terkait dengan syahwat. Pandangan mata, syahwat wanita, itu namanya rafat. Karena tantangan jemaah haji di situ. Kumpul dengan berbagai bangsa, macam-macam. Yang dari barat, yang dari bangsa Arab. Cantik-cantik ini. Kalau enggak jaga pandangan, habis sibuk, baik itu sudah. Habis pahala hajinya, tinggal sedikit walaupun tersisa. Maka harus hati-hati, terutama pada saat waktu tawaf, kumpul laki perempuan itu. Kadang-kadang dempet dengan wanita-wanita cantik. Wah, gimana itu? Jogo hati, jogo pandangan itu berat nih. Maka harus merem betul, fokus zikir kepada Allah. Maka dipesannya di sini, wadhkurullah, tetap zikir kepada Allah. Kan sudah tahallul nih. Lepas pakaian sudah biasa. Waktu bahkan ihram, oh kayak malaikat. Oh, waktu di Arafah nangis. Selepas tahallul di Mina, wah itu yang berat. Ketemu bidadari-bidadari Arab nih. Allah, ini itu yang paling berat. Maka kata Allah, "Fala arafat wala fusuk," jangan maksiat. Yang berat, pertahankan sampai selesai. Terus jaga nanti sampai pulang ke tanah air. Itu yang paling berat. Fala rafatha wala fusuk wala jidal. Jangan debat. Kalau di situ macetnya, apalagi sekarang panasnya. Sekarang di Mekah berapa derajat? 45. Allah, 45 derajat para jemaah. Nah, ini gampang sekali tersulut emosional itu, gampang meledak-ledak. Harus pertahankan. Itu berat. Menjaga hati berat, fisik berat. Yang paling berat apa? Menjaga nilai makna haji pada saat pulang ke tanah air. Itu berat itu. Ya, makanya ada doa, jangan sampai hajinya atau nilai hajinya menjadi fitnah bagi orang yang berhaji itu. Nah, itu yang berat. Terus memang menjaga nilai itu memang sangat berat. Maka kuncinya apa? Banyak zikir. Wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat. Banyak zikir kepada Allah. Limanittaqa, bagi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa yang mampu memang. Untuk menjaga nilai-nilai itu tadi semuanya hanya orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya puasa saja. La'allakum tattaqun. Haji itu juga la'allakum tattaqun. Limanittaqa. Ya, bukan untuk gaya-gayaan toh, bukan untuk viral-viralan saja, tapi bagaimana menilai, menjaga nilai ibadah hajinya itu tetap. Dipesan lagi oleh Allah, wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wa'lamu, ketahuilah, annakum ilaihi tuhsyarun, sesungguhnya kalian kepadanya, yakni kepada Allah, bakal dikumpulkan. Jadi melihat banyaknya umat manusia, jutaan di Arafah, di Masyaril Haram, di Muzdalifah, di Mina, supaya menjadi pelajaran bagi mahaji itu. Ingat, kalian nanti akan dikumpulkan lebih dahsyat daripada ini. Yani yaumal mahsyar. Ini takut wal Allah SWT. Bagi yang enggak haji, tetap juga Nah, hari-hari ini menjaga nilai makna hari ini, yaitu hari-hari tasyrik. Tasyrik pakai qaf. Napa hari-hari tasyrik niku? Syaraka, tasyrik syaraka wa syarriku tasyrik. Tasyrik syarak mencorong, hidup bersinar apa? Imannya. Baik yang haji, baik yang belum, yang tidak haji, tetap imannya harus naik di hari-hari seperti ini. Maka harus jaga nilai, jangan sampai kebablasan. Saking senengnya, kadang-kadang ada sebagian saudara-saudara kita yang sedang nyembelih sapi, kambing, kemarin itu, ada yang kebablasan. Saking senengnya banyak kambing, banyak sapi, nyembelih, akhirnya nyetel musik. Ya Allah, langsung kita ingatkan ya akhi, hari ini hari berzikir, sampai ngurus ibadahnya orang. Matikan bok yo ganti takbir atau selawatan itu. Nah, ini kadang-kadang kebablasan teman-teman. Nah, ini penting untuk dijaga hari nilai hari-hari tasyrik. Hari-hari mencorong, hidup, bersinar hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah rahmati Allah, mengingat hari-hari ini kita terus dianjurkan untuk banyak zikir, maka setiap habis sholat baik fardu ataupun sunnah membaca takbir, yakni zikir kepada Allah SWT. Takbir namanya takbir muqayyad, baik habis sholat fardu atau habis sholat sunnah. Jadi habis sholat sunnah jenengan lepas sholat duha nanti takbir sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus habis sholat qabliyatul duhur, rawatib qabliyatul duhur juga takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sholat duhur, takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis duhur, ba'diyatul duhur, takbir lagi. Qabliyatul asar, takbir lagi. Sholat asar, takbir lagi. Qabliyatul maghrib, takbir lagi. Habis maghrib, takbir lagi. Terus begitu. Sampai ini disyariatkan kapan? Sampai tanggal 13. Tujuannya apa takbir-takbir ini? Supaya mengingatkan, dan itu disuarakan, dikeraskan. Supaya mengingatkan juga yang lain mendengar, kemudian ingat juga, bertakbir juga. Nah, ini hari-hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah, kita lanjutkan pentingnya berzikir kepada Allah. Nah, karena kita kini memang harus berusaha semaksimal mungkin untuk memanage waktu kita ini banyak berzikir kepada Allah. Nah, pertanyaannya di dalam sebuah hadis nanti diterangkan bagaimana pentingnya berzikir. Ya. Ya, Allah SWT berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ilengosira, ingatlah, ketahuilah, ingatlah, sebab zikir kepada Allah niscaya hati ini akan tenang. Jadi sebaliknya nanti kalau lupa, banyak lupa kepada Allah, hati enggak bisa tenang. Kenapa? Karena kalau orang lupa kepada Allah, itu kebanyakan lupa kepada dirinya, kepada nafsunya. Nah, kalau sudah lupa kepada nafsunya, nafsunya menguasai dia. Nah, kenapa kok enggak bisa tenang, enggak bisa tentram? Karena dikuasai nafsu. Nafsu itu enggak ada mari-marinya. Enggak ada selesainya, enggak pernah puas nafsu itu. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, sibuk dengan kemauan-kemauannya itu, sehingga gak bisa tenang. Sudah punya mobil satu, belum tenang, pingin dua. Sudah punya sawah satu, pingin yang kedua. Begitu seterusnya, karena kemauannya nafsu. Nah, supaya tidak kita tidak terjebak oleh keinginan kawan nafsu, maka banyak zikir kepada Allah. Maka dalam Al-Quran sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Allah berpesan, jangan sampai, kata Allah, seperti orang yang lupa kepada Allah, yakni banyak lupa kepada Allah, fa ansahum anfusahum, kemudian mereka melupa kepada dirinya. Fa'ansahum ambusahum, ulaika humul fasikun, yang sering lupa kepada Allah itu, mereka lah orang-orang nanti jadi orang fasik. Sudah banyak melanggar perintah-perintah Allah karena lupa kepada Allah. Dan juga dalam ayat lain Allah mengingatkan apa? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Allah mengingatkan, wala tuti', jangan sekali-kali engkau tunduk ikut man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang yang dilupakan hatinya mengingat Allah. Yang sering lupa kepada Allah, jangan tunduk kepada orang itu. Wa kana amruhu furta, dan urusannya berlebih-lebihan. Cinta dunia berlebih-lebihan. Ingin ini berlebih-lebihan. Itu biasanya lupa itu. Kalau sudah berlebih-lebihan itu lupa. Lupa kepada dirinya. Man aghfa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Dan akhirnya napa? Kalau sudah banyak lupa kepada Allah, dia terjebak napa? Mengikuti hawahu, hawa nafsunya. Sudah, enggak bisa tenang, enggak bisa puas. Maka kita ini apa? Penting untuk melatih diri kita ini banyak berzikir kepada Allah. Kalau sudah berzikir kepada Allah, kata Allah, hatinya tentram, tenang. Napa hatinya tentram dan tenang niku? Qanaah, nerimo. Ish, apa yang sudah dikasih oleh Allah terima, sudah alhamdulillah. Enggak berontak, sudah. Ya, untuk enggak berontak, sudah sabar, tawakal begitu sudah, tenang sudah. Kaifa fa in kaila kifa kaifa yajma'u baina hadhi wa baina qouli ta'ala? Bagaimana mengumpulkan antara dua ayat tentang zikir di dalam surat Al-Anfal? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, ya, innamal mu'minun, sesungguhnya hanya saja sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka apabila berzikir kepada Allah, apabila disebutkan nama Allah, disebutkan mendengar nama Allah, itu kalau orang beriman yang asli imannya, enggak tercampur, asli masih fresh bagus imannya, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Hatinya langsung hidup. Terpanggil itu. Langsung berdebar-debar. Itu menunjukkan hati seorang beriman. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhum zadatuhum imana. Wa idza tuliyat ayatu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, imannya tambah naik. Itu ciri orang beriman. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain, taqsha'irru junhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Hatinya bergetar. Napa? Yakhshawna, kenapa? Hatinya bergetar, berdebar-debar. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada Tuhan mereka sehingga kulit-kulit mereka itu melunak, lemes, langsung ciut. Kenapa? Saking takutnya kepada Allah. Wa gulubuhum, dan juga hatinya mereka, hati mereka. Kenapa? Terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kok hatinya lunak, bergetar, kenapa? Dia merasakan betapa besarnya rahmat dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau orang itu diberi rezeki hatinya oleh Allah, berzikir kepada Allah, itu pertanda apa? Di situ ada rahmat Allah, ada kemuliaan yang Allah titipkan di hati seorang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man aktsara dzikrullah ahabbahullah." Barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya Allah mencintainya. Jadi orang yang suka berzikir kepada Allah itu berpotensi nanti akan selalu mendapat cinta Allah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, marartu lailatan usriya bi birajulin maghibin fi nuril arsy qultu man hada ahada malak qila la qultu nabi qila la qultu man hada qala hada rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun bi dhikrillah wa qalbuhu mu'allagun bil masajid. Ini satu riwayat. Ini riwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Abi Al-Makharij. Diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, ketika aku dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan malam Isra, Nabi mengatakan aku bertemu seseorang yang diselimuti ditutupi oleh cahaya arasy. Aku bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, siapa orang ini?" Apakah orang ini malaikat?" kata Nabi. Dijawab oleh Jibril, "La, bukan." "Apakah Nabi?" "Bukan." "Lalu siapa orang ini?" "Ditutup oleh cahaya arasy. Begitu istimewanya orang ini." Dijawab oleh Jibril, "Ini seseorang lagi, seseorang yang mana waktu di dunia lesannya selalu basah dengan sebab berzikir kepada Allah." Ya, kalau gerak terus lesannya kan mesti basah. Lesannya selalu basah sebab berzikir kepada Allah. Satu, ini orang dimuliakan oleh Allah sampai seperti ini. Ya, apa? Karena lesannya waktu di dunia selalu basah dengan zikir kepada Allah SWT, dan hatinya mu'allakun bil masajid. Hatinya selalu cenderung bergantung, berkaitan, nyambung ke masjid. Jadi pikirannya di masjid tuh. Ya, pikirannya di masjid. Walaupun orangnya ada di rumah, walaupun orangnya ada di pasar, pikirannya di masjid. Yang sering kebalik. Orangnya sudah di masjid, pikirannya di pasar, pikirannya di rumah. Akhirnya apa? Habis sholat langsung loncat. Kenapa? Pikirannya sudah di luar. Nah, ini orang pikirannya selalu ke masjid. Apalagi dipanggil untuk ke masjid, hayyalal shalah, wong sudah pikirannya di masjid. Ditinggal semua berangkat masjid. Nah, ini kata Nabi, orang ini apa? Aku temui waktu perjalananku waktu Isra, menjumpai orang yang diselimuti oleh cahaya aras. Masya Allah, ini begitu. Itu juga dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Rabbihi azza wajal. Nah, ini hadis qudsi di mana Allah SWT berfirman, "La yadhkuruni 'abdun fi nafsihi illa dzakartuhu fi mala'in min mala'ikati wa la yadhkuruni fi mala'in illa dzakartuhu fir rafiqil a'la." Ini hadis riwayat Imam Tabrani, Sayyidina Mu'ad. Di mana Allah Subhanahu hadis qudsi ini, Allah SWT berfirman, "La yadhkuruni 'abdun fi nafsihi." Tidaklah seorang hamba mengingatiku, ingat kepadaku, kata Allah, di dalam dirinya. Ini enggak ketahuan, lesannya enggak kelihatan, tapi hatinya ingat kepada Allah. Nah, di dalam dirinya ingat kepada Allah. Illa dzakartuhu fi mala'in min malaikati. Seorang hamba yang mengingatku di dalam hatinya itu nyambung terus kepada Allah, walaupun lesannya enggak kelihatan zikir, tapi hatinya nyambung kepada Allah. Kata Allah, kecuali orang tersebut, aku ingat, aku sebut. Orang itu aku sebut, aku ceritakan. Di mana? Di halaya apa? Alam malaikat, para malaikat. Diceritakan kepada malaikat. Ya malaikat fulan, hambaku fulan. Disebut namanya oleh Allah SWT. Sebab dia zikir dalam hatinya itu. Sebut. Disebut di tengah-tengah malaikat. Wala yadhkuruni fi mala'in illa dzakartuhu fir rafiqil a'la, dan tidak mengingat kepadaku di dalam mala'in, di tempat-tempat yang terbuka, ya, kecuali aku sebut nama orang tersebut, walaupun di tempat keramaian, tapi dia tetap hatinya nyambung kepada Allah, nyambung kepada Allah. Kecuali kata Allah, aku illa dzakartuhu, kecuali aku sebut nama orang tersebut, aku ingat orang tersebut, kata Allah, fir rafiqil a'la. Ini mana? Di tempat yang khusus. Pada saat nanti jumpa Allah Subhanahu wa taala. Ini karena nanti orang yang masuk surga itu kesempatan untuk melihat Allah itu macam-macam. Ada yang satu pekan sekali, ada yang setiap hari, ada yang setiap saat. Nah, Itu orang yang ahli zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu berkesempatan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala yang tinggal nanti di surga. Nah, makanya disebutkan ini, wala yadhkuruni fi mala'in. Jadi pada saat dia di khalayak ramai, tapi hatinya tetap nyambung kepada Allah. Ada riwayat hadis yang lain, barang siapa yang masuk ke pasar, ya, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam satu riwayat dengan pakai suara masuk ke pasar, baca zikir ini dengan suara yang sekiranya orang di sekitarnya mendengar, pahalanya apa? Pahalanya bahkan dia akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Masya Allah. Tapi berani dia masuk ke pasar langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, berani mengeraskan suara. Kenapa kok demikian? Karena tempat banyak orang lupa kepada Allah itu pasar. Makanya pasar itu abghadul biqa ilallah, tempat yang paling dibenci oleh Allah itu pasar, karena banyak orang lupa. Wa ahabbul biqa ilallah masjid, tempat yang paling dicintai di permukaan bumi ini di sisi Allah adalah masjid. Jadi kalau ingin menjadi orang yang disenangi oleh Allah, senang di masjid. Kalau ingin senang apa, jadi orang yang sering dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Di pasar, jangan sampai di pasar, seperlunya saja sudah. Allah, ini. Jadi kalau baca zikir itu kata Rasulullah dengan suara keras, la ilaha illallah. Coba sekali-kali ngamalkan hadis ini, masuk ke mall nanti jenengan masuk ke salah satu mall toko gitu, beli apa, baca zikir nih. Insyaallah enggak akan sampai dikeluarkan oleh satpam, enggak kira satpam datang, baca zikir yang keras langsung diringkus suruh keluar dari pasar, insyaallah enggak. Ya, nggih. Ya, zikir kepada Allah. Paling dianggap aneh aja gitu. Tapi subhanallah, artinya napa, di tempat yang banyak di situ orang lalai, tapi dia justru mensyiarkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariq Makkah. Famarra ala jabalin yuqala lahu Jumdan. Ini bidul bidamil jim wa sukunil mim. Faqala siru hadha Jumdan sabaqal mufarridun. Mufarridun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam perjalanan di sebuah jalan di kota Mekah. Di Mekah. Kemudian ketemu melewati gunung, ada gunung kecil gitu, gunung namanya Gunung Jumdan. Kemudian Nabi bersabda, jalanlah kalian, ini gunung, gunung ini. Ya. Sabaqal mufarridun, ya, telah didahului oleh orang-orang mufarridun. Yani siapa mufarridun itu? Mufarridun adalah adzakirunallaha katsira, yaitu orang-orang ya, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fi Tirmidzi ditanya, "Wa mal mufarridun?" Siapa mufarridun itu? Jawab, "Qal al-mustahtarun bi dzikrillahi yad'unuhum dzikr athqalahum fayatuna Allah khifafa." Itu mustahtar. Mustahtar niku mulwallauna bi dzikrillah, hatinya itu berkobar-kobar, semangat, tetap semangat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallaun. Jadi banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir kepada Allah dianggap suatu hal yang sangat penting di dalam waktu-waktu mereka. Juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "An dzakirullah fil ghafilin mithla syajaratin khadra fi wastasi syajarin yabis." Wa dzakirullah fil ghafilin yurihullahu maq'adahu fil jannah wa huwa hayyun wa dzakirullah fil ghafilina kal muqatil khalfal farin wa dzakirullah fil ghafilin yanzurullah ilaihi nadhra la yu'adzibuhu ba'daha abada wa dzakirullah fil ghafilin mithlu misbahi fi baitin mudlim wa dzakirullah fil ghafilin yaghfirullah lahu bi'adadi kulli fasihin wa ajam wa dzakirullah fis suq lahu bi kulli sya'ratin nurun yaumal qiyamah. Masyaallah, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Syu'abul Iman. Nabi SAW dawuh, zakirallah, orang yang berzikir kepada Allah, fil ghafilin, di tengah-tengah orang yang lupa. Banyak orang lupa di situ, tapi dia diam-diam zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Ya. Apa kata Nabi? Mithlu syajadatin khadra fi wasati syajarin yabis. Itu perumpamannya orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang lupa itu, di tengah-tengah kebanyakan orang yang lupa kepada Allah, seperti sebuah pohon yang hijau subur di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah pohon yang kering. Pohon kering, tiba-tiba ada satu pohon subur hijau. Aneh. Kok bisa gitu? Biasanya kalau kering kan kering semua. Ini ada satu hijau. Itulah perumpamannya orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lupa kepada Allah. Nah. Kemudian wadzakirullah fil ghafilin, kata Rasulullah. Ya. Seorang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang-orang yang lupa, Allah sebenarnya sejatinya sudah menunjukkan kepada dia tempatnya di surga. Allah, memang berat. Nah, jadi Allah sudah menunjukkan kepada orang itu. Jadi orang itu dikasih rahmat oleh Allah untuk mengingat Allah, itu dikasih apa? Dikasih rahmat berzikir, dikasih tempat tempatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hayyun, kenapa? Karena dia dan dia orang yang berzikir itu hayy, hidup di tengah-tengah orang yang banyak mati. Karena sebagaimana dijelaskan tempo waktu bahwa orang yang berzikir itu hidup. Orang yang lupa kepada Allah itu perumpamaan seperti orang yang mati, mati hatinya. Nah, mati hatinya. Jadi orang yang berzikir kepada Allah di tengah keramaian itu dia hidup. Wa dzakirullah fil ghafilin kal muqatil khalfal farin. Orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lupa seperti orang yang berjuang, berperang. Nah, di belakang orang-orang yang lari menghadapi musuh-musuh, tetap dia tegak. Gak mau berubah, tetap jejak istiqomah. Itu orang yang berzikir di tengah-tengah orang lupa seperti itu. Banyak orang lupa, tapi dia jejak istiqomah, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa Malik? Terus wa dzakirullah fil ghafilin yanzurullah ilaihi nadhrah la yu'adzibuhu ba'daha abada. Orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah kebanyakan orang yang lupa, Allah selalu memandangnya dengan pandangan rahmat, pandangan yang tidak apa, yang menyebabkan tidak adanya azab setelah itu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Orang tua sesungguhnya tidak bisa bebas berbuat apa saja kepada anak-anaknya. Ada adab atau etika tertentu yang harus diperhatikan para orang tua seiring dengan kewajiban anak-anak berbakti kepada orang tua. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya, setidaknya ada 5 adab orang tua terhadap anak-anaknya. Membantu anak-anak bersikap baik pada orang tua. Tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batas kemampuannya. Memahami anak-anak saat susah. Memperbolehkan anak-anak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak membuat anak-anak sengsara karena pendidikan yang salah.

0: Bagikan daging kurban menggunakan besek. Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso kembali dipercaya mengelola hewan kurban. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita BPBD Bondowoso distribusikan air bersih ke sejumlah daerah terdampak kekeringan. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya, Haryo Kukuh. Universitas Muhammadiyah Jember bagikan daging kurban menggunakan besek, serta sejumlah bahan lain yang bersifat ramah lingkungan. Pola pengemasan pembagian daging kurban menggunakan besek itu sekaligus sebagai bentuk kepedulian kalangan akademisi terhadap lingkungan. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
1: Aroma nyaman bambu terasa khas di halaman Universitas Muhammadiyah Jember saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Di tengah kesibukan panitia membagikan daging kurban, ratusan besek bambu tertata rapi menggantikan kantong plastik yang selama ini lazim digunakan. Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Hanafi MPD, menyampaikan bahwa bukan hanya sekedar wadah, besek itu menjadi simbol cara baru kampus untuk memaknai kurban. Lebih ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat, sekaligus menjaga tradisi lokal dan UMKM tetap hidup.
2: Dan seperti biasa, setiap tahun kita adakan. Seperti itu, jadi nanti untuk dibagikan di masyarakat sekitar dan juga di kalian sini. Sapinya 4 ya. Kami ini jadi 2 atau 3?
3: Kami 2.
2: Iya, ternyata 2. Nah, itu memang hampir stabil seperti itu.
4: Ya, seperti itu ya, Pak?
2: Iya. Cuma ada sedikit beda, kalau kita lihat ini kan pakai besek ini ya. Jadi kita ini kan sekarang sedang ada ekokrim itu, biar ke masyarakat itu bagus, lingkungan jadi bagus, begitu harapannya seperti itu. Kita akan ini menghidupkan UMKM, pembuat besek dan sebagainya. Itu harapan kita selalu begitu.
5: Untuk tahun ini ada berapa kotak, Pak? Ada berapa
2: kotak? Kotaknya banyak, 100 ya. Yang enak, yang begitu.
1: Kepala Biro BP3A Universitas Muhammadiyah Jember Silman Farisi mengatakan, penggunaan besek bukan keputusan spontan. Ada kesadaran bersama untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai praktik nyata kepedulian lingkungan.
6: Ya, jadi kita alasan pertama kita kenapa pakai besek, karena yang pertama kesadaran akan lingkungan. Jadi yang pertama itu, alasan kedua karena kita kampus sudah unggul dan salah satu kampus unggul itu wajib harus menggunakan konsepnya harus eco green.
1: Salah satu warga bernama Nasiruddin yang tinggal di sekitaran Universitas Muhammadiyah Jember menyampaikan bahwa penggunaan dari besek bisa menghidupi UMKM, ramah lingkungan dan juga higienis.
7: Bagaimana kan? Lebih mantap pakai besek. Ini beseknya ini menghidupi UMKM. Ramah lingkungan, higienis.
1: Di tangan para panitia dan warga, besek yang dulu dianggap tradisional justru hadir sebagai simbol modernitas yang lebih bijak, sederhana, bersih, dan berkelanjutan. Gea Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Pondok Pesantren Al-Islah Kabupaten Bondowoso kembali dipercaya mengelola dan mengorganisir hewan kurban yang disembelih pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Ratusan hewan kurban yang terdiri dari sapi dan kambing itu mayoritas milik warga Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
8: Pondok Pesantren Al-Islah Kabupaten Bondowoso kembali dipercaya mengelola dan menyembelih ratusan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini, jumlah hewan kurban yang ditangani mencapai sekitar 980 ekor, termasuk sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Kiai Yasin Diaul Haq mengatakan, mayoritas hewan kurban berasal dari masyarakat Muslim Singapura yang mempercayakan pelaksanaan kurban pada lembaganya. Dan di Pondok Pesantren Al-Islah, tahun ini diamanahkan untuk mengorganisir 807 ekor kambing dari Singapura dan sebanyak 87 ekor sapi.
9: Tahun ini diamanahkan untuk
3: mengorganisir 807 ekor kambing dari saudara-saudara kita di Singapura. Dan untuk sapinya 87 ekor. 807 kambing.

0: kambing dan 87 ekor sapi. Dan juga ada yang dari dalam negeri, dari Indonesia, sebanyak 38 ekor kambing dan 9 ekor sapi. Termasuk dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah sapinya juga sudah datang. Beliau mengirimkan langsung sapinya. Juga ada dari Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo juga ada di sini. Alhamdulillah, Alislah kembali diamanahkan, dipercaya untuk menyembelih hewan kurban dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri.
1: Yang menambahkan, hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia dan Kapolri juga telah tiba di lokasi penyembelihan. Menurut Yasin, total hewan kurban yang dikelola tahun ini mencapai 980 ekor karena masih ada sejumlah hewan yang baru masuk dan belum seluruhnya terdata. Meski jumlah hewan kurban yang dikelola masih tergolong besar, Yasin mengakui terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai seribuan ekor kambing. Penurunan ini dipengaruhi semakin banyaknya negara tujuan kurban dengan biaya lebih murah, serta bertambahnya lembaga penyelenggara kurban di Indonesia yang menawarkan layanan serupa. Daging kurban itu akan didistribusikan kepada santri, wali santri, jamaah pesantren, serta masyarakat umum. Selain itu, sebagian juga dikirim ke sejumlah daerah di luar Bondowoso seperti Jember, Banyuwangi, Sidoarjo, Jombang, hingga Bangil. Untuk memperlancar distribusi, panitia menyiapkan 4 jalur pengambilan daging kurban, yakni jalur khusus lansia dan ibu hamil, jalur bapak-bapak, ada jalur ibu-ibu, serta jalur drive-thru bagi warga yang menggunakan sepeda motor. Pelaksanaan kurban di Ponpes Al-Isla juga melibatkan lebih dari 600 panitia yang terdiri dari santri, ustadz, dan masyarakat sekitar. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso distribusikan sekitar 10 liter air bersih untuk sejumlah desa yang terdampak kekeringan. Berdasarkan hasil pemetaan BPBD setempat, Kabupaten Bondowoso saat ini masuk dalam kategori darurat kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Dusun Gedingan, Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso kembali mengalami kekeringan saat musim kemarau tahun ini. Sebanyak 356 warga terdampak dan bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD Bondowoso maupun sumber air sungai yang berjarak sekitar 2 km dari pemukiman warga. Berdasarkan surat keputusan status siaga darurat bencana kekeringan Kabupaten Bondowoso, wilayah terdampak di Desa Blimbing berada di Dusun Gedingan RT13, RT14, RT15, dan RW03. Komandan Regu 2 TRC Kabupaten Bondowoso, Leman, mengatakan bahwa dalam satu kali distribusi, BPBD mengirimkan 10.000 liter air bersih menggunakan 2 truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Ia menegaskan BPBD tidak membatasi jumlah air yang diambil warga selama persediaan masih tersedia. Selain dibagikan langsung kepada warga, BPBD juga mengisi tandon air umum di dusun tersebut hingga 2.500 liter.
4: Pengiriman untuk tiap desa itu, Pak, kami ada 2 truk tangki. Satu tangkinya itu ada 5.000 liter. Berarti kita 2 itu ada 10 liter, Pak.
5: 10.000 liter ya. 10.
3: Sementara itu, Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih akan terus dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 13 desa dan 9 kecamatan sesuai SK status siaga darurat bencana kekeringan 2026. Wilayah itu meliputi Kecamatan Mayasan, Kelabang, Prajikan, Pringin, Tegalampel, Botolinggo, Taman Krocok, Curadami, dan Tlogosari. Namun BPBD Bondowoso saat ini masih mencari tambahan anggaran untuk distribusi air bersih karena anggaran APBD yang tersedia diperkirakan hanya cukup untuk penyaluran selama 30 hari ke depan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
2: Dalam rangka menghadapi masa libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 9 Jember mengoperasikan total 28 perjalanan kereta api setiap harinya guna mengakomodasi peningkatan kebutuhan mobilitas masyarakat. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan bahwa selama periode angkutan libur Idul Adha pada 26 hingga 28 Mei 2026 sebanyak 27.863 tiket telah terjual kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Pada tanggal 26 Mei 2026 tercatat sebanyak 10.259 pelanggan melakukan keberangkatan dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 9 Jember. Sementara sebanyak 10.897 penumpang tercatat tiba atau datang di berbagai stasiun wilayah Daop 9 Jember. Jumlah tersebut masih dapat bertambah mengingat masih tersedia perjalanan kereta api hingga malam hari. Sejumlah pegiat usaha mikro kecil dan menengah UMKM Kabupaten Situbondo memperkuat program kolaborasi dengan sejumlah pihak di tengah kondisi naiknya sejumlah bahan dasar yang dinilai berdampak terhadap keberlangsungan dan ketahanan UMKM daerah. Koordinator Irian Jaya Night Situbondo, Syasa Natasha, mengatakan ruang berkumpul UMKM yang telah disediakan sejak beberapa tahun sebelumnya berhasil menjadi salah satu media penguat hampir seluruh pegiat UMKM yang ada di Kabupaten Situbondo.
6: Dengan dampak dari kenaikan terutama plastik ya, biasanya kalau pedagang memang hubungannya dengan plastik ya. Apa saja yang ada di lapak pedagang itu ada plastiknya pasti, sehingga memang menyebabkan sedikit kendala kepada para pedagang, namun tidak mengurangi esensi dari dagangannya itu sendiri. Mereka itu memutar otak dengan menaikkan harga 1.000. Tapi alhamdulillah dilihat dari pelanggan yang datang dan orang yang berbelanja itu tetap, karena mereka juga sadar bahwa kenaikan itu bukan dari memang kita yang mau naikkan, karena kondisi terus harganya itu ya harus naik begitu. Kayak teh jumbo aja, teh jumbo itu kan harganya hanya 3.000, tapi kalau sekarang harganya 4.000, orang ya sah-sah saja tetap beli kok.
2: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UINKAS Jember menandatangani Memorandum of Understanding dan Perjanjian Kerjasama PKS dengan Persatuan Sepak Bola Indonesia Jember Persit. Nota kesepahaman ditandatangani langsung oleh Rektor UINKAS Jember, Prof. Dr. Hepni Zain, bersama manajer tim Persi Jember, M. Solahuddin Amrulwo. Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yakni pemberian beasiswa bagi pemain Persi Jember untuk melanjutkan studi di UINKAS Jember melalui jalur mandiri seleksi prestasi non-akademik. Pendengar dan pemirsa, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.go.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kejaksaan Negeri Bondowoso melakukan penggeledahan dan penyitaan di dua lokasi berbeda terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah tahun anggaran 2021 hingga 2022. Dua lokasi yang digeledah yakni rumah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah MDTA Al-Mustaqimi di Kecamatan Maesan dan Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Bondowoso Adi Harsanto membenarkan adanya penggeledahan di dua lokasi tersebut. Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso, Dian Purnama, menjelaskan perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana hibah pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada organisasi dan lembaga pendidikan keagamaan tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022. Program Banyuwangi Hijau diproyeksikan mampu membawa perubahan positif dalam hal sistem pengelolaan sampah yang lebih baik hingga komitmen masa depan tanpa pencemaran sampah. Kepala UPD Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Banyuwangi, Amrulwo, mengatakan program yang telah terlaksana sejak awal tahun 2023 tersebut saat ini telah terimplementasi hingga ke seluruh pelosok desa, sehingga program penanganan sampah mampu mencegah bencana yang disebabkan oleh timbunan sampah.
7: Sebagaimana di beberapa daerah di seluruh Indonesia, bahwa permasalahan sampah ini menjadi tantangan bersama, ya, tidak hanya pemerintah, tetapi adalah semua unsur di wilayah tersebut ini sangat prihatin terhadap keberadaan sampah. Karena itu perlu dilakukan upaya-upaya agar kedepannya sampah ini tidak lagi menjadi ancaman serius bagi suatu daerah, dan itu perlu upaya dan strategi yang disusun secara sistematis gitu ya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memandang ini hal yang memang sama-sama dipahami sebagai sesuatu yang urgent, maka kemudian membentuk program yang kemudian dikenal dengan program Banyuwangi Hijau, yang sebelumnya diawali dengan proyek STOP sebagai pilot proyek di daerah Muncar, itu skala kecamatan, tetapi kemudian dikembangkan menjadi program Banyuwangi Hijau yang itu akan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dan dalam pelaksanaannya itu mengikutsertakan partisipasi semua aspek dan stakeholder, baik itu masyarakat, kelembagaan yang ada di masyarakat desa atau organisasi masyarakat, NGO, bahkan semua SKPD itu terlibat, dan itu kemudian dituangkan dalam SK Bupati terkait tim pelaksana program Banyuwangi Hijau yang diterbitkan kemarin pada tahun 2024. Karena program Banyuwangi Hijau sendiri itu diluncurkan di akhir 2022 dan secara masif sudah mulai dilaksanakan itu 2023. Jadi dengan adanya SK tim pelaksana program Banyuwangi Hijau tersebut, harapannya adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama seluruh elemen masyarakat bisa melaksanakan dan mengurai permasalahan sampah yang timbul.
2: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
8: Berita olahraga. Rus 1, kanal inspirasi.
2: Ganda campuran Indonesia Bobby Setiabudi dan Melati Daeva Oktavianti kalah di babak 32 besar Singapura Open 2026. Mereka dikalahkan wakil Tiongkok Guo Jiaxuan dan Wei Yashin di Singapura Indoor Stadium pada Rabu 27 Mei 2026. Pertandingan berlangsung selama 55 menit dan Bobby Melati dipaksa menyerah dalam rubber game dengan skor 21-19, 16-21, dan 15-21. Pasangan independen itu sempat menyelesaikan duel sengit dengan baik di game pertama. Sempat tertinggal 4-7, keduanya mampu bangkit mengejar dan mencuri interval. Sayangnya pada game-game berikutnya, Bobby Melati dipaksa takluk dari Guo Jiaxuan dan Wei Yashin. Sesuai pertandingan, Melati Daeva Oktavianti mengatakan bahwa ia dan pasangan telah berusaha memberikan yang terbaik. Menurutnya, kesalahan servis pada game kedua menjadi penyebab hilangnya kemenangan.
8: Berita olahraga, Rus 1, kanal inspirasi.
2: Pendengar dan pemirsa, sebelum kita akhiri perjumpaan dalam buletin berita pagi, kita ikuti komentar RRI dengan topik Idul Adha, refleksi spiritual menguji kepatuhan, yang disusun dan dibacakan oleh Hidayat.
9: Selamat pagi. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kembali hadir membawa gema takbir yang mengguncang langit dan nurani. Di setiap sudut masjid, musola hingga lapangan terbuka, umat muslim menunaikan sholat id, menyembelih hewan kurban, lalu membagikan daging kepada sesama. Namun di tengah kemeriahan ritual tahunan itu, muncul satu pertanyaan besar. Sudahkah semangat pengorbanan benar-benar hidup dalam kehidupan sosial bangsa ini? Saudara pendengar dan pemirsa RRI Jember, jika kita mau menyadari, Idul Adha sejatinya bukan sekedar perayaan penyembelihan hewan kurban. Ia adalah momentum spiritual untuk menguji keikhlasan, kepatuhan, dan keberanian menempatkan kepentingan bersama di atas ego pribadi. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam bukan hanya cerita ketundukan kepada Tuhan, melainkan pelajaran tentang integritas dan pengorbanan yang hari ini terasa semakin langka. Di tengah realitas bangsa, nilai-nilai Idul Adha justru sering bertabrakan dengan kenyataan sosial. Ketika rakyat kecil masih bergulat dengan harga kebutuhan pokok yang naik, lapangan kerja yang sempit, hingga ketimpangan ekonomi yang makin terasa, sebagian elit justru mempertontonkan kemewahan dan perebutan kepentingan. Semangat berbagi seringkali berhenti pada simbol dan manis di hadapan kamera, tanpa menyentuh akar persoalan kemiskinan dan ketidakadilan. Idul Adha mengajarkan bahwa harta bukan untuk ditumpuk, melainkan untuk dibagikan. Kekuasaan bukan untuk dipertahankan demi kelompok sendiri, melainkan untuk melayani rakyat. Namun sayangnya, di era yang dipenuhi budaya pencitraan, makna pengorbanan sering terkikis oleh kepentingan popularitas. Kurban bahkan kadang berubah menjadi ajang pertunjukan sosial tentang siapa yang paling besar sapinya, siapa yang paling banyak membagikan paket, dan siapa paling ramai dipublikasikan di sosial media. Padahal hakikat kurban bukan tentang gengsi, melainkan empati. Bukan soal seberapa mahal hewan yang disembelih, tetapi seberapa besar keikhlasan untuk membantu sesama. Di tengah meningkatnya individualisme dan kerasnya tekanan ekonomi, Idul Adha seharusnya menjadi alarm moral bahwa masih banyak saudara kita yang hidup dalam keterbatasan dan membutuhkan uluran tangan nyata, bukan hanya sekedar slogan kepedulian. Momentum Idul Adha juga menjadi refleksi penting tentang pengorbanan dalam kehidupan bersama. Negeri ini membutuhkan lebih banyak pemimpin yang rela berkorban demi rakyat, bukan rakyat yang harus dikorbankan demi kepentingan elit. Dibutuhkan keberanian untuk memangkas ketamakan, melawan korupsi, menghentikan penyalahgunaan kekuasaan, dan membangun keadilan sosial yang benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil. Selain itu, Idul Adha mengingatkan kita bahwa solidaritas sosial adalah fondasi kekuatan bangsa. Tradisi berbagi daging kurban sejatinya bukan hanya aktivitas keagamaan, tetapi simbol pemerataan dan kepedulian sosial. Di sana ada pesan bahwa tidak boleh ada masyarakat yang merasa sendirian menghadapi kesulitan hidup yang dijalani. Refleksi Idul Adha seharusnya tidak terhenti di pelataran masjid atau di meja makan setelah pembagian kurban selesai. Nilai pengorbanan harus hidup dalam tindakan sehari-hari, rela membantu tanpa pamrih, jujur dalam bekerja, adil dalam memimpin, dan peduli terhadap mereka yang lemah. Karena pada akhirnya, Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban. Yang jauh lebih penting adalah menyembelih keserakahan, egoisme, dan ketidakpedulian yang selama ini tumbuh dalam kehidupan sosial kita. Jika itu mampu dilakukan, maka Idul Adha tidak sekedar menjadi perayaan tahunan, melainkan menjadi kekuatan moral untuk membangun bangsa yang lebih berkeadilan dan berkepri kemanusiaan. Sekian komentar, selamat pagi.

Pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Haryo Kuku bersama rekan operator Risman Febrian serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1 dan happy long weekend. Selamat menjalani aktivitas dan juga agenda libur panjangnya. Ini libur panjang sekali dari hari Rabu kemarin sampai hari Sabtu, Minggu bahkan ya. Walaupun memang beberapa dari adik-adik kita yang masih sekolah Jumat Sabtu harus masuk kembali. Namun ini bisa dimaksimalkan oleh para pegawai kantor untuk bisa ambil cuti panjangnya tentunya. Semoga aktivitasnya tetap berjalan menyenangkan. Walaupun pagi hari ini kita disambut dengan cuaca yang mendung. Dan kita nanti coba cari tahu bagaimana kondisi perakiran cuaca hari ini bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi. Senang sekali saya Haryo Kuku kembali hadir dalam perjalanan aktivitas pagi Anda. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang enak kami akan sajikan dalam Jember Pagi Ini.
1: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Bjerg, and Miller comes on the end of it. Can he get two? Roger Miller!
1: Di Piala Dunia FIFA 1990, Roger Miller bikin sesuatu yang berbeda. Setiap mencetak gol, dia menari di dekat tiang corner. Gerakannya sederhana sebenarnya, tapi energinya luar biasa. Usianya saat itu sudah 38 tahun, tapi masih menjadi bintang. Selebrasi ini langsung mendunia dan sering ditiru oleh pemain lain. Dari sini, selebrasi bukan cuma luapan emosi saja, tapi juga bagian dari identitas pemain.

0: Pendengar, libur panjang Idul Adha seperti ini membuat arus kendaraan meningkat, termasuk di sejumlah perlintasan kereta api. Karena itu, PT KAI Daop 9 Jember kembali mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dan tidak terburu-buru ketika melintas di rel kereta demi keselamatan bersama. PT KAI Daop 9 Jember menyoroti kembali tragedi maut di perlintasan sebidang Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari, yang menewaskan seorang pengendara pada pertengahan Mei lalu. KAI juga mengimbau untuk selalu berhenti sejenak, melihat kanan-kiri, mendengar suara kereta, dan tidak menerobos palang pintu saat melintasi rel. KAI juga menegaskan bahwasanya kereta api memiliki jarak pengereman panjang, sehingga tidak bisa berhenti mendadak. Dari total 311 perlintasan sebidang di wilayah Daop 9, sebanyak 122 diantaranya masih belum terjaga dan dinilai rawan kecelakaan.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Malam, kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dankoderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadah